0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Shawn Mendes dengan tajuk lagunya Stitch. Sebelum kita nak bercerita mengenai apa yang tular ni, kami juga nak ucapkan selamat hari lahir kepada salah seorang penonton kita di TikTok Live lah. Namanya Fatipah Yusof.
2: Fatipah Yusof. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan semoga berbahagialah bersama-sama orang yang tersayang.
1: Ya, yeah, dan juga sentiasa sihat dan semoga berbahagialah di dunia maupun di akhirat. Okey.
2: Dan untuk semualah pendengar yang hari ini menyambut hari lahir, selamat hari lahir kami ucapkan.
1: Baik, dan pastinya kita nak bercerita mengenai roti canai terbang. Terbang bukan biasa-biasa, selalunya dipandu oleh orang dewasa. Kali ini roti canai terbang itu dipandu oleh seorang kanak-kanak.
2: Ya, masih kecil lagi kalau tengok dalam 5-4 tahun macam itulah. Okay. Ni komen daripada Muhammad Hasih Harun. Dia kata, hebat Melaka. Roti canai terbang, kelapa terbang. Lepas ni apa lagi terbang?
1: Lepas ni pinggan mangguk lah. Pinggan mangkuk pula terbang. Pinggan mangkuk. Lepas tu sudu-sudu bergaduh pula dekat belakang tu lelaki bini.
2: Jangan. Itu bukan kat Melaka je.
1: Okey, baik, ada juga Loy Wen Chong katanya, mantap orang Melaka. Mana lagi Melaka roti terbang le.
2: Datang le. Okey, ni komen daripada Zali Ain. Dia kata, hebat kau dek. Pakcik pun sampai sekarang tak boleh lagi tebak roti canai. Ni kan pula nak bagi terbang macam tu. Terbaik adik kecil ni.
1: Okey, dan juga Azizul Imam. Terbaik bakat dari kecil sudah digilap. Okey, dan ada disclaimer ni daripada penerbit kita, Kulin. Katanya, roti canai ini untuk pertunjukan je pun. Bukan untuk dihidang.
2: Yelah, sebab ramai kalau kita tengok dekat video, dekat media sosial tu, komen-komen yang bukan-bukan. Sebab kalau kita tengok, memanglah takkanlah dia nak masak roti canai tu dah ditebor-tebornya. Lama-lama macam tu, mesti labuk masuk.
1: Yelah, tu untuk pertunjukan dia, untuk dimasak, untuk dimakan, dia buat lain lah.
2: Tapi saya rasa adik ni, dia biasa praktis dekat mana, Epi?
1: Dekat dalam bilik air lah. Baju mak ayah dia ke, dia buat-buat terbang.
2: Baju dia kan?
1: Baju dia.
2: Dia basah-basah kan, lepas tu dia tebor-tebor. Sebab saya pun pernah buat masa
1: tadi. Yelah, ni mesti disebabkan oleh filem senario tu.
2: Sebab tu mak saya bising kat luar. Apa yang lama main air kat dalam bilik air tu?
1: Dulu saya pernah kerja kedai makan. Saya jadi pembantu dapur. Lepas tu, dekat depan tu ada orang tebor-tebor. Saya sampaikan sebulan, dua bulan belajar tebar roti canai tu. Tak dapat-dapat. Susah.
2: Tak dapat. Susah.
1: Memang susah.
2: Maknanya awak tak ada skill lembut tu. Lembut. Tangan kena lembut.
1: Dia tak apa-apa nak lembut. Tertebar-tebar tak jadi roti canai, jadi roti kirai. Kadang-kadang jadi baju koyak.
2: Takut tertepek kat muka orang sebelah roti tu.
1: Jadi saya tabiklah kepada penebar-penebar roti canai. Sebab itulah penebar roti canai ni luar rumahnya nampak biasa-biasa. Dalam macam kondo.
2: Dalam macam kondo. Betul. Jadi tahniah lah kepada abang-abang kita. Kakak-kakak kita juga pun sekarang dah terror dah tebar roti canai.
1: Betul.
2: Tapi pakai inilah penutup kepala.
1: Penutup kepala.
2: Pakai baju-baju yang bersesuaian ketika berniaga.
1: Kalau nak nampak premium, pakai sarung tangan hitam. Okay, baik. Selesai sudah untuk 3 video tular pada hari ini. Boleh saksikan je kembali di Facebook Kelafab ID Baru KL. Sebab sini ada vibe positif, kita nak dengarkan lagu ini yang di petik menerusi filem Dulhan Hum Li Jaingi. Lakonan Salman Ham bersama-sama dengan Karisma Kapoor, PR Diloka Melehe.
2: Tajuk ini. Rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: Pagi KL.
1: Baik, 8.15 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu bersebahan Kakak Azra bersama-sama Noki dan juga Loka B Gila. Dan pastinya untuk waktu ni, jom kita nak berbicara mengenai vibe positif.
2: Dan hari ni penerbit kita dah sediakan mengenai hormati masa guru.
1: Guru, hentikan guru.
2: Hentikan guru. Okey, pernah tak anda hantar mesej kepada guru anak anda malam-malam, lepas tu rasa gelisah bila mesej tu tak dibalas serta-merta? Kan sebenarnya guru pun macam kita juga, ada kehidupan dan keluarga. Selepas loceng sekolah berbunyi, guru bukan berada dalam mod bekerja 24 jam sehari.
1: Okay. Dan betul sangat tu, sepanjang waktu persekolahan, guru dah buat pelbagai perkara, mengajar, membimbing murid, sediakan bahan PDP, semak tugasan, hadir mesyuarat dan sampai ke urusan kurikulum. Jadi bila balik sekolah, mereka pun ada tanggungjawab kepada keluarga sendiri.
2: Ada guru yang ada anak menunggu di rumah dan ada pasangan yang nak luangkan masa bersama, dan ada ibu bapa yang perlu dijaga. Jadi malah mereka ni perlukan masa untuk berehat dan pulihkan tenaga supaya boleh mendidik anak-anak kita semula esok harinya.
1: Walaupun teknologi macam WhatsApp mempermudahkan komunikasi, kemudahan hantar mesej bila-bila masa tak bermaksud kita perlu dapat jawapan serta-merta. Tak semua mesej perlu dijawab segera.
2: Okey, antara langkah yang boleh kita amalkan sebagai ibu bapa, pertama, kalau bukannya perkara kecemasan atau mendesak, berikan ruang untuk guru jawab pada waktu yang sesuai. Mesej pukul 9 malam tu sebenarnya boleh mengganggu guru tu untuk keesokan harinya.
1: Dan kedua, soalan ataupun pertanyaan tentang tugasan sekolah selalunya boleh disemak dahulu dalam kumpulan kelas ataupun tanya rakan-rakan lain sebelum terus mesej peribadi kepada guru.
2: Dan ketiga, fahami bahawa menghormati guru bukan sekadar mengucapkan terima kasih cikgu, tetapi juga bermaksud menghormati masa, privasi dan kehidupan mereka di luar sekolah.
1: Dan ingat ya, kita mahu guru hadir ke sekolah dengan tenaga, kesabaran dan semangat yang tinggi untuk mendidik anak-anak kita. Untuk itu, mereka juga perlukan ruang untuk berehat.
2: Baik, betul. Waktu sekolah untuk mendidik anak kita, manakala selepas sekolah adalah masa untuk keluarga mereka.
1: Itulah macam dalam drama Teach You a Lesson lah, Korea tu kan. Ibu bapa ataupun ibu ni mengganggu guru dia daripada malam, siang semua, sampaikan guru tu jadi attention, jadi depression tau.
2: Tapi tadi saya baru tengok dalam satu thread ni, pengguna account thread ni, nama dia apa tadi, Alif Ajmi ke macam tu.
1: Okay.
2: Dia cakap anak dia semalam baru bagi tahu, dah tengah malam, dah pukul 10 malam macam tu, baru bagi tahu kena sediakan getas, gunting semualah. Jadi dia buat posting dekat thread tu, cikgu, saya tak ada masa sebab anak saya dari awal tak nak bagi tahu, dah malam baru bagi tahu, cikgu denda je lah dia. Kan settle?
1: Denda-denda je sangat
2: tak
1: senang.
2: Tak payah tanya cikgu tu, boleh tak ini, boleh tak itu, anak saya tak sempat, tak payah. Kita decidekan sendiri.
1: Kenapa dia tak betul anak dia? Tapi masalah kenapa tak betul cikgu tu, kenapa perlu post kat thread?
2: Itu dia nak bagi tahu kat orang yang dia tu tak kisah pun sebab anak dia punya salah. Anak dia bagi tahu lewat. Tu sediakan kelengkapan tu.
1: Yalah, macam dalam pasangan jugalah. Kita mesej pukul 9.01 minit malam. Lepas tu dia balas 9.30. Dalam tempoh tu apa dia buat?
2: Macam-macam lah. Tapi dalam tempoh 1 minit tu nak ke 30 tu, minit ke 30 tu, macam-macam boleh buat. Mungkin dia berada dekat dapur. Mungkin dia berada di luar rumah berborak bersama jiran dia. Mungkin juga dia tengah on the phone dengan mak atau ayah dia.
1: Mungkin dia on the phone dengan lelaki lain.
2: Nampak? Nampak tak? Itu curiga tu datang daripada lelaki.
1: Saya rimas tau. Kalau boleh 91 minit, saya mesej 92 minit tu dah kena reply tau. Tak, jangan buat saya tunggu-tunggu.
2: Busy.
1: Sebab tu saya single sampai sekarang tau. Ini lagu persembahan Najwa Latif, Cinta Buka Buku, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, sebelum 8.31 minit pagi dan macam biasa kita nak masuk kelas menerusi belajar apa hari ini.
2: Baik, hari ini hari Selasa, kita nak belajar mengenai bahasa dan dialek lah, atau dialek. Dan hari ini penerbit kita, Kulin, dia nak kita belajar bahasa Cina
1: bahasa
2: ataupun
1: Cina.
2: Mandarin yang simple dan senang yang digunakan hari-hari.
1: Dan pastinya antara bahasa yang sukar untuk kita belajar, Mandarin juga ada.
2: Betul?
1: Mandarin. Lepas tu bahasa Cina ni ada Mandarin, ada Hokkien.
2: Ada Hokkien.
1: Lagi satu apa?
2: Apa lagi?
1: Saya tak ingat.
2: Saya tahu Mandarin.
1: Mandarin, Hokkien.
2: Itu je lah.
1: Dengan yang kalau kat Hong Kong lain pula.
2: Hong Kong Cantonese.
1: Okay. Antara bahasa yang kita boleh belajar pada hari ini, ni hao.
2: Ni hao.
1: Ni hao. Maksudnya hi, hello.
2: Hello. Hi. Kalau jumpa orang boleh ni hao ma.
1: Ni hao.
2: Hao.
1: Okay. Yang kedua, macam mana sebut tanya ni?
2: Ni sebut dia mudah.
1: Okay.
2: Kejap. Ni Shefan. Ni Shefan lemah.
1: Ni Shefan lemah.
2: Maksudnya dah makan ke belum?
1: Dah makan ke belum? Okay, dan juga yang ketiga, Shesha ni.
2: Terima kasih.
1: Shesha
2: ni.
1: Selalunya bukan anak-anak ke saya cakap nak sisi.
2: Itu lain. Itu nak membuang.
1: Okey. Shesha ni. Maksudnya terima kasihlah
2: Shesha ni. Okey.
1: Yang seterusnya, Wopu Zidau.
2: Wopu Citau.
1: Wopu Citau. Wopu Citau. Maksudnya saya tak tahu lah.
2: Tapi kalau kita salah sebut ni, saya minta maaf lah pada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina. Ini yang disediakan ada simple word lah. Kalau dalam part ini mungkin kita boleh guna bersama-sama rakan kita. Kalau kita jumpa macam kita berdekatan dengan konti IFM ni, kita boleh cakap ni hao.
1: Ni hao ma. Shishi apa tadi? Shishi ni. Okay. Baik. Itu bahasa ataupun logat ataupun bahasa Chinese lah yang kita belajar pada hari ni. Mungkin dapat tambah 5% kita. Okay. Baik, sebelah sini kita ada 972 Arena. Kita akan berkongsi mengenai info-info sukan dan juga ada kuis Sukma yang akan kami berikan untuk anda. Untuk waktu ni, jom terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Abbot dan juga T-Rex daripada kumpulan Kamikaze, Kasih Yang Pergi.
2: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Arena 972, Nadi Sukan di udara. Selamat pagi semuanya. Kita nak tengok ini perkembangan sukan Malaysia untuk pagi ini. Memang ada beberapa cerita menarik untuk kita kongsikan hari ini. Jom kita mulakan dengan ini, sepak takraw.
2: Sepak takraw ini antara sukan kegemaran saya jugalah. Dan Malaysia berjaya menempah tiket ke final Piala Raja Thai 2026 selepas menewaskan Indonesia 2-0 dalam separuh akhir acara berpasukan lelaki. Dan yang menariknya, skuad yang kita hantar ke kejohanan kali ini merupakan skuad kedua gabungan pemain berpengalaman dengan pemain muda.
1: Jadi walaupun bukan barisan utama sepenuhnya, mereka berjaya juga sampai ke final. Ini satu pertandingan yang cukup positif lah ya, APN dan betul. Pendengar semua, untuk masa depan sepak takraw Malaysia.
2: Dan hari ini Malaysia akan berhadapan Thailand untuk final. Jadi kita doakan supaya anak-anak buah negara mampu membawa pulang kejuaraan dari Bangkok. Daripada sepak takraw, kita beralih pula ke satu lagi termasya yang semakin dekat ni kan.
1: Ya, Sukma Selangor untuk 2026 ni tinggal beberapa hari saja lagi sebelum membuka tirai Sukma yang dibuka secara rasmi. Jadi termasyanya edisi ke-22 ini akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos yang menghimpunkan atlet muda dari seluruh negara.
2: Dan bagi kami lah, ini antara perkara menarik tentang Sukma. Kita mungkin belum kenal nama-nama atlet yang bakal bertanding, tetapi daripada pentas inilah boleh lahir bintang baharu Malaysia.
1: Jadi hari ini mungkin mereka bertanding di Sukma. Esok mungkin kita nampak nama mereka ni di Sukan Asia, Sukan Commonwealth, malah juga di pentas Olimpik.
2: Okay, jadi kepada anda, atlet-atlet muda yang akan bertanding nanti, jangan fikir tentang betapa susahnya ataupun betapa kerdilnya diri anda. Ini mungkin permulaan kepada sesuatu yang lebih besar lah.
1: Ya, jadi kita bagi sokongan, kita ikut rapat atlet-atlet muda kita ni di Sukan Malaysia untuk 2026 yang bakal berlangsung di Selangor, menjadi tuan rumahnya untuk tahun ini.
2: Okay. Dan istimewa di KLFM juga, kita ada kuis Sukma bermula daripada semalam. Dan pastinya kami akan berikan satu soalan. Anda perlu jawab dalam bentuk voice note menerusi WhatsApp kami. Hari ini soalannya adalah,
1: soalannya, Sukma kali ini edisi yang keberapa?
2: Sukma hari ini ataupun tahun ini edisi yang keberapa?
1: Tadi saya ada sebut tau. Hantarkan segera voice note anda dengan jawapan yang betul. Sebutkan nama, asal dari mana serta jawapan. Hantar di 013-3097-972, talian WhatsApp.
2: Siapa cepat dia dapat, telur rekod sekarang. Bukan hantar esok ataupun minggu hadapan. Esok soalan lain pula. Dan hantar sekarang, selepas utama 9 pagi nanti kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Okay?
1: Alright.
2: Baik, ini lagu persembahan Fik dengan tajuk lagunya 3 Malam Tanpa Bintang.
1: Rentak pagi KL.
2: Baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KLFM.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Rentak Pagi KL.
1: Baik, sebab 8.54 minit pagi, ramai yang berikan voice note untuk menjawab soalan kuis Sukma tadi. Tapi kami akan pilih yang terpantas.
2: Ya, kita dah ada dah pemenang. Jadi kita kena tunggulah pukul 9.15 minit pagi. Kita akan dengarkan voice note dengan jawapan yang betul.
1: Okey, kalau boleh tone suara tu biar tone suara DJ.
2: Macam mana kalau dia bukan DJ, dia nak buat tone suara DJ?
1: Oh, dia boleh buat-buat juga.
2: Saya nak jawab pantun Kak Ani tadi.
1: Jawab pantun Kak Ani melalui live TikTok.
2: Ya, buah tampoi, buah hutan. Isinya manis, penawar rindu. Hidup subur di dalam hutan. Menjadi kenangan zaman dahulu.
1: Hidup subur dalam hutan Okey, kalau yang nak pergi hiking, nak pergi masuk hutan hujung minggu nanti, berhati-hati. Bacalah doa sepatutnya. Selamat pergi, selamat kembali.
2: Ada lagi ni, Abai GP Klate.
1: Okay.
2: Buah tampoi, buah hutan. Suara sempoi rupanya jantan.
1: Lain macam. Aku ingatkan Zanariah rupanya Zainal. Okey, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali. Ini lagu bersama Datuk Suri Siti Nurhaliza Kesuma.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara.

0: Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13.
1: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
2: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
3: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Mohd Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sidang khas RCI Tabung Haji berkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini

0: Pagi KL. Alarm Traffic. Baik, trafik perlahan ketika ini di Lebuh Raya LDP dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Industri ke Susur Federal Highway, dari Kelana Jaya ke SS2 dan dari arah selatan Pencala ke SS2, Puchong Intan ke Puchong Perdana. Dan di Lebuh Raya Kesas dari arah timur, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, Kewajipan ke Subang, dan juga di Awan Kecil Susur ke Max Kuala Lumpur, dan dari arah barat Awan Besar ke Kinrara.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Sudah pun 9.14 minit pagi. Pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Epi, Syafiq dan juga Adiana temani anda. Dan kami dah beri soalan untuk kuis Sukma 2026 sebelum utama 9 pagi tadi. Soalannya hari ini apa, En?
0: Soalannya Sukma kali ini adalah edisi yang keberapa? Kita dah ada yang hantar. Tapi kita cari yang terawal lah.
1: Yang terpantas lah.
0: Yang terpantas. Dan jawapannya ada yang betul, ada juga yang salah. Okey. Sekarang ni saya nak menyapa ada satu rakan kita dekat TikTok Live KLFM ni. Diang Haloy.
1: Diang Haloy.
0: Dia kata dia daripada Cafe Melon Cafe. Semalam saya pergi syuting dekat Pusat Teknologi Melon Selangor. Saya kenal lah dia. Saya dah tahu dah, dia lah yang orang yang saya temu ramah semalam. Sheila, DJ Sheila temu ramah semalam.
1: Dia cakap saya yang didera untuk bercakap dia.
0: Sebab dia guna nama dekat akaun TikTok ni, bukan nama sebenar. Jadi sebenar dia semalam kita dah jumpa.
1: Okay, baik. Terima kasih juga yang terus setia bersama-sama kami dalam TikTok Live, di dalam kereta, di pejabat, di mana-mana saja. Dan selepas ini, selain daripada kita ada game, kami juga akan umumkanlah siapa pemenang untuk kuis Sukma pada hari ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan Insomniac dan juga Uniboy, Bersuara
0: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

0: Suka lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Baik, kita sudah pun memasuki ke ruangan Game On. Teka lagu terbalik. Tetapi sebelum kita nak main game, kami nak umumkanlah pemenang untuk kuis Sukma 2026. Soalannya hari ini.
2: Ya, soalannya hari ini Sukma 2026 ni edisi yang keberapa?
1: Okey, kami memilih siapa yang terpantas jadi pemenangnya pada hari ini adalah.
3: Assalamualaikum, nama saya Syahrudin dari KL. Sukma kali ini edisi yang ke-22.
1: Oh, yeah. Jadi betul jawapannya tu?
2: Betul! Tahniah kepada Encik Syahrudin dari Kuala Lumpur. Uh-huh. Jadi, anda ada orang yang terpantas dengan jawapan yang betul. Boleh hantarkan nama penuh anda, nombor IC dan nombor telefon untuk dihubungi kepada nombor yang tadi anda hantar WhatsApp lah.
1: 013-3097-972. Okey, kepada yang tak dapat pada hari ini, jangan risau. Mm-hmm. Mungkin anda dah hantar. Akak dah hantar ni. Kenapa tak dapat?
2: Ada kat sini, saya baca ni, ada Anggrek Desa hantar. Ada juga Andy DBKL. Pun ada hantar. Tapi lah, Encik Syahrudin lebih pantas.
1: Jadi jangan risau sebab kuis ni akan berlangsung banyak hari lagi. Petang ni pun ada menerusi KL-KL. Mm-hmm. 6.30 minit petang nanti. Anda kena terus setiap bulan sama-sama dengan KLFM untuk menang kuis Sukma 2026 ini. Okay? Baik, untuk waktu ni, jom kita nak main game. Teka lagu terbalik. And dah sediakan lagu terbalik tu hari ni. Saya kena teka lah.
2: Jadi ada 3 percubaan. Tapi kalau AP dah berjaya yang pertama tu, boleh je terus jawab.
1: Okay, lagunya senang lah hari ni.
2: Mudah.
1: Okay, jom sama-sama kita dengarkan petikan untuk lagu terbalik. Susah ni. Susah ni. Ini bukan sekali percubaannya ni. 3 kali pun tak dapat ni.
2: Okay. Kedua.
1: Kedua eh. Tak dapat. Saya masih lagi tak dapat. Tapi suara macam ada Mak El Aspirasi sikit.
2: Yang ketiga. Dengar yang ketiga.
1: Okay, yang ketiga eh.
2: Okay. Saya bagi pembayang.
1: Okay, pembayang. Okay.
2: Sebuah kumpulan.
1: Okay.
2: Lelaki.
1: Lelaki. Sebuah kumpulan lelaki. Ekspedisi lah ni. Ekspedisi lena ku dibuai. Bayangan 1000 bintang. Macam tu lah lagu dia. Tajuk dia lupa dah.
2: Tajuk dia apa?
1: Ekspedisi lena adik lu intan. Bukan lena
2: adik intan. Wings.
1: Wings.
2: Apa? Ekspedisi apa?
1: Allahu Akbar. Saya selalu dengar lagu ni.
2: Tiga. Dua. Satu. Okay, okay.
1: Saya lupa tajuk lagu dia. Tapi gitulah lagu dia.
2: Kalau awak bagi tajuk dia pun salah.
1: Oh, salah juga. Okeylah, kita dengar lah.
2: Salah.
1: Kita dengar lah lagu. Apakah jawapannya?
2: Izinkanlah. Awak kan selalu mainkan lagu tu.
1: Mana boleh tangkap lah terbalik gitu. Saya bukan berfikir terbalik. Tapi kalau Zima
2: tapi Azwan game ni balik. Awak yang cipta.
1: Ya, memang saya cipta. Tapi saya tak, saya tak sehebat mereka. Okey, maknanya lepas ni saya kena deda lah eh. Okey, sebujan sebab sini kita dengar dulu lagu ni persembahan Zara Bell dan juga Baby Acha dengan tajuk lagunya Dua Jiwa Satu Cinta. Maksudnya ada dua orang.
2: Dia bercinta dengan dua orang.
1: Dia poligami.
2: Betul lah, dua jiwa satu cinta. Dua orang kan
1: dua orang, dua orang lah. Lelaki dan perempuan. Dua satu cinta.
2: Tiga orang.
1: Saya lagi suka yang dua orang satu lelaki. Dah tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, 9.40 minit pagi waktu ni kita biasanya karaoke lah. Untuk anda yang tengah memandu boleh karaoke sama-sama. Yang tengah bekerja boleh karaoke juga. Yeah. Tapi pastikan orang dalam office tu okey dengan suara anda.
2: Macam saya kalau dalam meeting saya akan karaoke. Bos saya nak buat persembahan, dua persembahan, buat presentation saya akan karaoke.
1: Sebab awak adalah artis jemputan ke LFM. Betul lah. Mana ada meeting ke apa-apa, awak ada penutup dia.
2: Buat penutup.
1: Persembahan penutup.
2: Macam Abang Aris dia akan buka dengan doa.
1: Dia buka dengan doa. Awak akan habis
2: akan
1: dengan
2: nyanyian. Persembahan lah. Okey.
1: Baik, tapi untuk sebelum kita nak pergi bilik karaoke, saya nak denda awak. Sebab tadi kan kalah, tak dapat teka lagu terbalik.
2: Okey.
1: Hari ni denda dia, AP kena sebut. Satu pen biru.
2: Satu biru.
1: Satu biru. Satu biru sampai 20 biru.
2: Oh, laju-laju.
1: Laju-laju. Dia lebih kurang tongue twister lah.
2: Okey, saya cubalah eh. Satu biru sampai 20 biru eh.
1: Sampai 20 biru.
2: Laju-laju. Okey, 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8,000, 9,000. Okey, okay, sekali lagi.
1: Okey,
2: 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5,000. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 7, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 11, 12, 12, 12, 12 ribu. Susah lah.
1: Maknanya awak terbalik pun boleh, tak boleh, laju pun tak boleh.
2: Saya cuba.
1: 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 15 biru, 16 biru, 17 biru, 18 biru, 19 biru, 20 biru.
2: Dahsyat lah. Dahsyat. Saya geram, saya nak cuba sekali lagi. Satu biru, dua biru, tiga, empat biru.
1: Tiga, empat biru. Mainnya AP tak fokus hari ni.
2: Oh, itulah. Mungkin saya tak cukup rehat ke apa kan. Saya dah pindah, saya tak berapa nak fokus. Tapi memang susah pun. Sebab kalau saya tengok orang lain buat apa nama channel ni pun, mereka akan keliru antara biru atau ribu tu. Bahkan tertipah ni haru biru.
1: Haru biru jadinya. Tapi tak apa. Minggu depan kita akan cari lagi denda-denda. Esok kita akan cari lagi denda-denda yang menguji. Dia game tak payah menguji sangat.
2: Biar
1: denda tu kita menguji.
2: Esok ada kulin kan?
1: Esok ada kulin.
2: Kita denda lagi. Cuti lama sangat dia eh. Okey, dia lagu Akrok K, jom nyanyi sama-sama. Ada lagu Siti Nurdiana, Cinta Hanya Sandaran. Berhibur terus dan juga nyanyi ramai-ramai. Lagu ini Samudra, Bila Diburu Kenangan. Ambil mic semuanya.
1: Ya, karaoke 972.
2: Buat tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Siti Nordiana dengan tajuk lagunya Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dirakamkan pada tahun 1999, dan ada masih lagi mendengarkan Karaoke Bilik 972.
2: Ya, mungkin telah ditentukan Tuhan antara kita tidak tertulis untuk bersama. Tu lirik last tadi, lagu Siti Nordiana tu. Maknanya, iyalah, dah ditentukan oleh Allah SWT. Kalau tak ada jodoh, tak adalah. Tapi kalau jodoh tu belum mai, boleh usaha.
1: Boleh usaha lagi lah. Tetapi lagi, kalau sudah ditakdirkan di lul, di lul mahfuz, namanya bersama dengan orang lain, kita kena reda lah.
2: Kena reda. Tapi tak salah untuk mencuba.
1: Dijadikan sebagai satu pengalaman. Walaupun kita tak bersama dengan orang yang kita suka tu, tak apa, kita trust the process. Dan juga jadikan pengalaman itu untuk kita bawa bersama orang lain pula lepas
2: ni. Yang penting don't give up.
1: Don't give up, keep it up. Okay,
2: keep it up.
1: Baik, esok saya akan kembali bersama-sama dengan Kulin dan juga Dayang.
2: Kulin dan Dayang, betul? Epi, Kulin dan Dayang diapit oleh wanita-wanita. Jadi suka lah Epi.
1: Ya, seumur hidup aku ini yang pertama.
2: Okey, tapi selepas ini Dayang akan temankan anda di Hai Hai Kuala Lumpur 10 pagi, 1 tengah hari. Mintalah lagu apa aja, nak request, nak bagi ucapan boleh. Dan jangan lupa pukul 12 tengah hari mesti ada lagu Lepas Geram.
1: Oh, Lepas Geram. Kita nak headbanging lah Okey, kami tinggalkan anda dengan lagu ini persembahan The Bloodshed dengan tajuk lagunya Serikan Di Cintaku. Jom nyanyi ramai-ramai. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitud yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak bentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perbadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Elensrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat.

Jumaat, gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama di sini, KLFM Ini Baru KL. Saya nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, Epi Syafiq dan Andayana untuk RPKL tadi. Wah, cukup meriah seperti biasa. Dan saya Rizwan, Muhammad Rizwan Haji Dolah, nama penuh, panggil saja Riz, akan menemani anda menggantikan rakan-rakan yang sering bersama-sama dengan anda waktu ini, waktu Hi-Hi KL. Bermula sekarang hinggalah pukul 1 tengah hari, insya-Allah.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
3: Terima kasih, ringankan mulut selalu untuk ucapkan penghargaan. Terima kasih kepada semua orang lah ya. Alhamdulillah, syukur. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda, pendengar setia KLFM yang tak pernah tukar-tukar stesen ya, duk pasang KLFM. Alhamdulillah, syukur. Dan untuk hari ini, kita teruskan kehidupan seperti biasa. 11 Ogos 2026, hari Selasa hari ini. 27 Safar 1448 Hijrah. Dan kita harapkan agar hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Apa khabar semuanya? Okey? InsyaAllah okey saja. Kalau ada terlintas dalam hati, aku ni okey ke tak? InsyaAllah katakan pada diri kita, aku okey. Aku okey banyak kali, insyaAllah akan okey lah. Itu ibarat macam doa lah juga. Saya Rizwan Haji Dola, panggil saja Riz. Dan jarang berkonti waktu ini, menggantikan rakan-rakan yang ada tugasan luar ya, yang perlu dibereskan. Alhamdulillah, apapun jangan risau. DJ bertukar tetapi Hai-Hai tetap menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi pukul 11 pagi saya akan siarkan. Jadi anda boleh salurkan versi WhatsApp 013-3097-972. Baiklah, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar. Allah lindungi semua, insyaAllah. Kita ada lagu daripada Rizky Fabians dengan Malam Rawan. Kita ada Sef Mesa bersama dengan Emily ILY. Namun kita layan dahulu lagu ini daripada Datuk Sri Siti dan Joe Flizzo, penghiburku. Untuk anda bersama-sama di sini, Hai Hai KL.

0: 10.26, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, Clyro dengan Sofia. Itu lagunya tadi menghiburkan kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang tenang, dalam melakukan urusan kerja terus ditetap, terus diteruskan, okay? Kerja diteruskan, yang memandu selamat sampai ke destinasi. Dan saya nak kongsikan untuk maklumat cuaca. Di samping tu saya akan kongsikan juga indeks pencemaran udara yang nampaknya saya turun kerja pagi ni nampak ada macam jerebu sikit. Bila nak saya tanya, "Mah, itu kabus ke?" Tak, itu jerebu tu. Ini jerebu kalau ikut pengalaman kita yang ialah dah berusia ni. Jadi okey, untuk Met Malaysia, informasi untuk hari ini, lokasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pada sebelah petang perjangkaannya tidak hujan, malam tidak hujan. So minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itulah untuk info cuaca bagi hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Baiklah, kalau saya lihat untuk di Lembah Kelang ini, memang keadaan indeks pencemaran udara IPU dia nampak dalam keadaan yang sederhana, tak melepasi lagi 100. Cuma satu tempat saja yang melepasi IPU yang tak sihat, melepasi 152, okay? Iaitu di Johan Setia. Johan Setia ni memang agak popular juga, ya. Indeks pencemaran udaranya tinggi juga. Dari tahun-tahun yang lepas pun kita tahu Johan Setia agak tinggi juga kalau jerebu di situ. Jadi bersedia berjerebu kita nanti kalau rasanya macam kurang sihat, kenakanlah pelitup separuh muka. Mudah-mudahan tidaklah menjadi parah kekurangan kesihatan kita itu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dah bagi info, mudah-mudahan menjadi ingatan untuk semua.
1: 10 pagi hingga 1 tengah hari, Hai Hai KL.
0: Baik,
1: hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 3097 9972.
0: Betul, kita dah nampak dah banyak dah ni lagu-lagu pilihan menerusi WhatsApp ini untuk saya tunaikan sebentar saja lagi. Jadi tunggu semuanya. Ada lagu daripada Green Day, Last Night on Earth. Kita ada Iqmal Noor, dengarkan ini. Tiga suara, Sheila, Ning, Jacqueline, Beribu Sesalan, KLFM.

0: Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas, yang bekerja di mana jua. Kami doakan agar tugasan kerja anda dipandang oleh Allah yang Maha Melihat, ya, dengan rasa Rahim dan Rahman, insyaAllah. Mudah-mudahan kerja kita, tugasan kita berjalan seperti yang direncanakan, yang diinginkan. Terima kasih Abang Yus, terus bertahan kita bersama-sama. Dan seperti biasa, saya nak ajak anda, kalau ada yang nak buat pilihan lagu, nak dengar lagu-lagu permintaan, okey, hantarkan melalui WhatsApp 013-3097-972.
1: Hai
0: baik, kita nak pelan-pelan siarkan lagu-lagu pilihan, dah semakin banyak. Jadi, sekejap lagi akan masuk lagi kan? Okey, terima kasih kepada semua yang memilih lagu untuk disiarkan. Permintaan anda akan disiarkan. Sekarang kita ada lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Jitu terkunci dalam sengsara. Bila saya tengok kan, kita punya audiens ataupun pendengar kita ni, yalah, waktu-waktu macam ni, layan sentimental mungkin sedang bekerja dalam keadaan yang... pace dia agak tinggi, pace dia agak laju kan, ya. Jadi dia nak balancekan, nak seimbangkan dengan keadaan dia yang bergerak laju tu dengan layan lagu-lagu yang sentimental. Okey, kita ada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta, kumpulan Jitu, Terkunci Dalam Sengsara. Namun tok ni, aha, ini dia Nabila Razali dengan Balas Balik. 10.45 pagi, KLFM.

Bila Mahmud. Jom kita Hi-Fi KL setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hi-Hi KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu Allahyarham Pak Long dengan Selagi Ada Rindu menghiburkan kita pukul 11.17. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, syukur kita sentiasa. Dan kita juga nak ingatkan kepada anda, terutama yang berada di Lembah Kelang yang sedang mendengar ketika ini, anda perlu berhati-hati kerana jerebu melanda ketika ini. Kalau di Selangor, di Johan Setia, melepasi IPU 152. Kalau dah IPU lepas 100 ni memang dah tak sihat lah. Di bawah 100 sederhana. Dan kata-kata memang di Lembah Kelang ini, selain pada Johan Setia, sederhana. Sederhana pun dah dekat-dekat dah tu. Dekat macam dia panggil paparan hidung dah. 80, 90. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah yang pertama sekali, jaga diri kita. Kalau teruk sangat nampak jerebu tu, standby awal-awal, pelitup separuh muka. Okey, kita kenakan insya-Allah. Dan yang paling-paling penting, tolong jangan ada yang gatal-gatal tangan buat pembakaran terbuka. Tolong simpan dulu hasrat tu. Nak membakar tu, tengok semak samun yang baru kita tebas apa semua tu, tinggalkan dulu sekejap. Tinggalkan seketika. Ataupun ada cara lain tak? Ada cara lain selain pada kalau kita tak nak membakar, kita nak buang rumput-rumput lalang yang kita dah mesin apa semua tu, ada cara lain? Tanam. Ada, saya ada tengok jiran saya dia tanam. Ya, dia gali-gali lubang, dia tanam. Mungkin boleh buat baja, mungkin kita tak tahu. Jadi tolong pastikan kita semua ingat memperingati jerebu melanda ketika ini. Kalau di Sarawak lagi teruk. Sarawak memang agak tinggi juga. Banyak tempat-tempat yang melepasi IPU 100. Ada yang mencecah 189 ni. Kat mana? Di Sirian. Wow. Hati-hati ya semua.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133097972.
0: Apa khabar semuanya yang berada bersama-sama menerusi saya live TikTok ketika ini? Kita ada Tihar Yusof, kita ada Faizal Supani. Wow. Kita ada Abang Dilanai Tonton 69 ni, Abang Yus. Okay. Kita ada Papa Americano. Kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi yang bersama-sama dengan kita menerusi live TikTok KLFM. Kita ada akaun TikTok KLFM ni, ada dua, KLFM Official dengan ini baru KL. Jom. Ada lagi lagu-lagu permintaan yang saya nak tunaikan. Ada lagu daripada Nuha Baharin dan Mimpi Malam-Malam. Kita ada Boboy, Demi Masa. Dan dengarkan ini daripada Syamil Erdi

0: Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Baguslah aku ni kan. Bak, kita boleh menari bak kata Tok Dah. Superstar Yele Yele dia kata. Okey, malam-malam sembah daripada Nuha Bahrain dan Mimpi menghiburkan kita. Saat ini kita time check skip pukul 11.32. Hai, saya Riz. Kepada yang tertanya-tanya, ada yang panggil saya Acik Riz pun ada, Uncle Riz, Papa Riz pun ada. Boleh, semuanya boleh. Asal jangan sebut nama lain sahaja ya. Bersama-sama dengan anda manusia Hai Hai KL ini, jarang-jarang sekali menggantikan siapa lagi ni patutnya. Dayang, Dayang ada kerja buat rakaman luar, jadi tak apa, saya masuk, no problem. Kita standby je mana-mana. Dan insyaAllah kita masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Ada sikit lagi ni, ada sikit je lagi ni. Kerana pukul 12 kita akan tunaikan lagu-lagu yang pesen lain pula ya. Lagu yang lepas gram, insyaAllah. Terima kasih bersama-sama menerusi live TikTok ketika ini. Abang Yus minta mohon diri dulu. Okey, terima kasih Abang Yus. Teruskan tugasan Abang Yus ya. Terima kasih. Dan kita teruskan, ada lagu daripada Harry Styles dengan As It Was. Kita ada Iqmal Noor dengan Jangan Paksa Rindu. Ini versi Arab ni. Okey. Lagu-lagu permintaan pilihan anda yang saya petik versi Wasabi 0133097972.

bersama-sama Riz di KLFM.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM, ini baru KL.
1: Kibar, jangan lupa.

Okey, terima kasih yang minta lagu untuk lagu lepas Gram Nirvana Drain You itu tadi, Wings Opera Hidup. Namun ada lagi waktu, jangan gelabah, kita ada lagi lagu-lagu untuk kita tunaikan, lagu-lagu lepas Gram seperti biasa selepas ini, jangan ke mana-mana.

Okey, ada sedikit teaser untuk muslim-muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Nak diingatkan, rock-rock juga, tapi solat fardu 5 waktu jangan kita lupa. Zuhur akan masuk pada pukul 1.21 tengah hari nanti. Okey, teruskan untuk lagu lepas gram seterusnya. Kita ada Search dengan Emmanuel. Kita ada System of a Down, BYOB. Namun kita layan dahulu lagu ini daripada Sweet Charity dengan lagunya Pelarian. 12.14 tengah hari bersama-sama KLFM. Rock on.

0: Terima kasih. What Love Can Be, itu dia Kingdom Come, menghiburkan kita. Lagu terakhir kita tunaikan permintaan Abang Yus kita. Terima kasih. Kita dah semakin ke penghujung. Pukul 1 tengah hari berakhirlah untuk Hi-Hi. Namun ada lagi waktu sedikit saja lagi.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ini video tular kita yang pertama ni. Abang Rider ni, dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
3: Menyanyi lagu birthday.
2: Pada adik ni.
3: Sebab dia adalah pesanda daripada pakcik atau nenek dia. Dalam hantar tu nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok. Satu video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, oh, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu. Macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okey. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Oh, kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
2: Tapi masalahnya siapa yang orderkan tu makcik tu?
3: Anak dia.
2: Tapi anak dia tak sediakan duit.
3: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak melayan.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama. Okay, kita tinggalkan anda dengan lagu Sama Tak Serupa. Okay, kita akan bersama-sama Extra Sama Tak Serupa. Untuk Mu Sayang, anda akan dengar dua versi Fabians dengan Amok. Dua-dua penyanyi yang sama, tapi penyampaian dan garapan musiknya yang berbeza. Jadi, terima kasih. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami KLFM. Nanti Kota KL akan temani dengan Ashila Ashura seketika nanti. Jadi, jangan ke mana-mana. Terus setia di sini, melekat bersama-sama kami. KLFM, ini baru KL.

0: KLM Extra, kamu tak serupa.
1: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syor RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
1: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta

0: She's a sexy chick.
1: Kembali bersama kami untuk waktu ini menerusi KLFM. Ini baru KL 1.14 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tentunya untuk waktu ini saya Ashila Ashura temani anda menerusi nadi kota KL. Untuk hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Terima kasih kepada Riz ataupun Rizwan Dolah yang temani anda menerusi Hai-Hai KL bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari. Dan untuk waktu ini seperti biasalah, selama 3 jam saya akan terus menemani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan dan juga akan menyalurkan maklumat serta informasi kepada anda yang mendengar menerusi frekuensi 97.2 ataupun menggunakan aplikasi RTM Click. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.21 minit tengah hari, kita layan dulu lagu ini daripada Wali dengan lagunya Baik Baik Sayang, tentunya menerusi nadi Kota KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Itu dah tadi lagu daripada Salim. Baru saja anda dengar menerusi KLFM dengan lagunya Trilogik Cinta. 1.33 minit tengah hari untuk waktu ini. Selamat menunaikan solat kepada anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Telah masuk waktu solat pada zuhur hari ini pada pukul 1.21 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini. Tengah buat apa tu? Ada yang sedang makan tengah hari, makan dekat mana agaknya hari ni mungkin ada antara kita ni memang tak boleh lah setengah hari je kena keluar, kena makan dekat kedai itu, kena cuba restoran ini, memang tak suka bawa bekal, tak suka makan dekat pejabat, waktu makan memang kena keluar sebab suka makan. Lepas tu memang akan cari makanan-makanan nasi campur. Tak suka sejenis lauk aja, akan pergi ke kedai nasi campur. Tu kan lauk macam-macam kan. Tapi ada kedai-kedai ni kalau tak pamerkan harga, anda boleh buat aduan tau. Sebab bila kita bayar kan, kita ambil contoh sikit-sikit aja. Tapi yang sikit-sikit ni, ya Allah, bila bayar seorang makan dekat RM30 ada. Sebab kita kena tanya dulu, mungkin pekedai tu ataupun owner dah bagi tahu ataupun lekatkan tanda harga. Satu jenis lauk tak kisahlah, ambil sikit ke ambil banyak ke, harganya sekian-sekian. Walaupun kita ambil secoit aja, dikira satu menu. Makanya sebelum kita nak ambil lauk ke apa-apa menu tu, kita kena pastikan terlebih dahulu harganya bagaimana. Kalau tak ada tanda harga, cepat-cepat anda tegur, kemudian boleh buat aduan. Okey, sambil-sambil tu jomlah kita nak berhibur. Sekejap nanti 1.45 minit tengah hari sampai 2.15 minit petang, kita ada Music Express, music tanpa henti. Anda layan lagu-lagu, kita bagi kepada anda, kita belanja anda, tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.5 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Tiga puluh minit lagi tanpa henti.

di Kota KL. Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami tidak kira di mana jua anda berada. 2.16 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir surah 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula pukul 1.45 minit tengah hari tadi. Dan terima kasih untuk anda semua mungkin sedang basuh kenderaan ke waktu macam ni, sebab pagi penuh, petang penuh, waktu macam ni sesuai lah nak basuh lori ke, basuh bas ke, basuh kereta, apa-apa sekalipun sambil-sambil mendengar kami. Dan saya nak kongsikan jugalah indeks sinaran ultra ungu iaitu UV telah pun cecah tahap ekstrim di beberapa kawasan. Dan bacaannya untuk info kita bersama, kalau 0 hingga 2 masih lagi di tahap yang rendah, warna hijau. Sederhana iaitu 3 hingga 5. Tahap tinggi pula bacaannya 6 hingga 7. Sangat tinggi 8 hingga 10. Dan cuaca ekstrim, okay, 11 ke atas. Jadi untuk waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari tadi, bacaan bagi Bayan Lepas setakat ini sekitar 10, Senai 8, Kota Baru 7 dan juga Sibu Sarawak sekitar 7 bacaan. Jadi ini tahap berjaga-jagalah untuk anda yang sekarang ini kalau tak ada apa-apa nak buat, tak memerlukan kita berada di luar, janganlah kita macam mendedahkan diri kita kepada sinaran matahari terus kepada diri kan. Jangan pakai baju tebal-tebal, minum air banyak-banyak. Kalau memang kena wajib pergi kerja dekat luar, baru kita keluar. Tapi itu pun kena ada pelindung dirilah. Kita kena lindung supaya kita tidak terdedah dengan cahaya matahari, sebab takut nanti kita pening, sakit kepala, berpeluh-peluh, air pula kita kurang minum kan. Sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Lagu ini dinyanyikan semula oleh Ain Syakirah dan juga Farah Insyirah. Kita ada lagu Dayan Nur Faizah Gelora. Layan dulu lagu ini daripada Syegi untuk anda menerusi Nadi Kota KL.

Tentunya lebih santai bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 2.36 minit petang. Kadang-kadang kita ni kan mudah sangat meletakkan sesuatu situasi itu sama macam kita. Apa yang mudah bagi kita belum tentu lagi mudah bagi orang lain. Contohnya kita selalu dengar kan, alah benda kecil je pun, tak pun aku boleh buat, takkan kau tak boleh buat. Sedangkan kita tak tahu sejauh mana seseorang itu sedang berjuang untuk hidup dia. Sebabnya setiap orang mempunyai kemampuan, keadaan, pengalaman dan juga kekuatan yang berbeza. Jadi daripada kita menilai ataupun membandingkan dengan diri kita, lebih baik kita cuba memahami dan kita bantu orang tu. Bantu ni tak semestinya dengan tenaga kita ataupun mengeluarkan duit, tetapi membantu kita kena diam, kita dengar sahaja. Tak perlu kita nak judge lah orang kata kan. Pendek kata, jangan ukur perjuangan seseorang menggunakan ukuran kekuatan kita sendiri. Sebab apa yang kita nampak rasa macam alah tak ada apa pun kan, rasa macam simple sangat benda tu, mungkin sangat dalam bagi orang lain. Maka cuba kita letakkan diri kita di tempat orang tu. Memang takkan sama setiap orang, walaupun masalahnya yang sama, cara kita nak atasi tu berbeza. Okey, kejap nanti nak berhibur, ada lagu daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Layan dulu lagu ini untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Kuala Lumpur, lagu Dendam Dalam Diam baru anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Okey, kalau anda perasan kan, keadaan udara sekarang ni nampak sedikit berkabus ataupun mungkin juga kurang jelas disebabkan jerebu. Tapi jangan anggap ia sekadar cuaca yang biasa, sebab Malaysia sekarang ini berdepan dengan keadaan jerebu di beberapa kawasan lah, khususnya di Sarawak. Tadi saya ada kongsikan bacaan UV di salah satu tempat di Sarawak, iaitu di Sibu, okay? Dan setakat hari ini 11 kawasan di Sarawak dilaporkan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, manakala di Selangor, iaitu di Johan Setia, turut berada pada tahap yang sama. Ini antaranya dipengaruhi oleh pergerakan asap rentas sempadan, ditambah pula dengan keadaan cuaca panas dan juga kering. Maka kalau kualiti udara di kawasan anda semakin merosot, anda tengok perkembangan keadaan cuaca di tempat anda, kurangkan aktiviti fizikal di luar, terutamanya aktiviti lasak ke, dan anda kena semak sendiri bacaan IPU yang terkini. Ingat jerebu ini bukan sekadar mengganggu pemandangan kita, tetapi boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita, kepada keluarga kita, kepada ibu ayah kita, kepada anak-anak kita. Dan untuk bacaan IPU 101 hingga 200, ia dikategorikan sebagai tidak sihat. Memang kami sentiasa ingatkan anda mengenai penjagaan diri anda. Memang kerap kali kita cakap, kita ingatkan, kita nasihat. Bukan apa, benda ni bukan benda yang remeh-temeh. Tetapi memang hampir setiap tahun kita hadapi. Cuma tahun ini kita takut lebih banyak lagi orang tidak cakna, banyak yang terganggu dengan tahap kesihatan. Sama-sama kita jaga, okay? Janji. Janji tak? Okay, jom selepas ini nak berhibur. Kita ada lagu daripada S Club 7, Dato' M. Nasir dan juga Awi Rafael bersama Kakak Azraf untuk anda menerusi Nadi Kota KL.

0: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1:30 hari hingga 4 petang. Ini baru KL.
1: Inikah dia yang ku impikan dalam lambayan Firdausmu.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, tibalah masanya. Seperti biasa, menerusi Nadi Kota KL, kita ada cerita apa hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, okey? 3.15 minit petang, saya nak kongsi hari ini berkenaan dengan satu tempat. Pernah bayangkan tak? Kita tak dapat nak lihat apa sahaja, semuanya gelap gelita, seolah-olah memang kita tak nampak lah. Macam apa, kita buta, kita tak tahu apa di depan kita. Kiranya walaupun kita celik, kita sihat cukup, kita punya fizikal kita ni, kalau kita letakkan jari tangan kita dekat depan mata pun kita tak nampak. Bermaksud itu adalah memang gelap gelita. Ini satu tempat yang mungkin anda tahu ataupun memang rasa macam, elah, aku tahulah benda ni. Cuma kita tak menyungkil lebih dalam lagi. Bayangkan kita berada 1,000 meter di bawah permukaan laut. Tak ada cahaya matahari, tak ada lampu, tak ada sinaran apa-apa. Memang kita tak boleh nak nampak. Memang gelap sangat-sangat lah. Tengok diri kita sendiri pun kita tak nampak. Itulah gelapnya yang diberi nama Midnight Zone. Okey, tahu tak anda? Midnight Zone ini iaitu kawasan laut dalam yang berada kira-kira 1,000 hingga 4,000 meter di bawah permukaan laut. Okey, ia digelar Midnight Zone kerana cahaya matahari memang tidak boleh tembus sampai ke kawasan itu, menyebabkan suasananya gelap sepanjang masa. Walaupun gelap, zon ini sebenarnya dihuni oleh pelbagai kehidupan unik seperti sotong gergasi, ikan pemancing dan beberapa spesies yang boleh menghasilkan cahaya sendiri melalui proses bioluminescence. Okey, dan menariknya tempat ini, tekanan air di kawasan ini juga sangat tinggi dan suhunya pula amatlah rendah. Bayangkan, semakin kita turun ke dasar laut, semakin asing pula kita rasa. Rasa macam kita berada dekat mana ni kan? Okey, Midnight Zone ini seolah-olah macam sebuah dunia yang misteri, yang masih menyimpan banyak rahsia untuk diterokai. Ada tahu antara kita ni, dia trauma ataupun dia fobia terhadap laut. Bila nampak laut, rasa macam tak tahu lah, rasa macam takut, rasa macam, ya Allah, ya Tuhan, ada. Lagi-lagi kalau kita memikirkan benda-benda yang tak terjadi, tapi macam ni lah, apalah dekat bawah laut tu, apalah ada di dasar tu kan. Ini antara tempat-tempat yang sukar untuk kita manusia pergilah. Ada risikonya. Jadi itulah dia cerita apa hari ini. Jom berhibur dengan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, menerusi Nadi Kota KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama kami di KLFM. Ini baru KL, lagu daripada Ella dengan tajuknya Sekilas Cinta. 3:35 minit petang untuk waktu ini. Saya nak ajak anda, warga Putrajaya, untuk luangkan masa bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan, atau anda boleh pergi secara solo untuk Mini Carnival Community Putrajaya 2026 yang bertemakan Community Lestari Putrajaya. Pada hari itu, pelbagai aktiviti yang akan diadakan, contohnya ada Kitaran Putrajaya 2026, ada SWCOP Lestarihan, pertandingan mewarna dan lampu meja kitar semula, Mobile Legends, Treasure Hunt, ada aktiviti memanah, Dam Ular Jaya. Nah, ini memang besar gedabak lah tu eh. Okey, persembahan nyanyian komuniti, cabutan bertuah, jualan serta pameran agensi. Jadi untuk adik-adik ataupun anak-anak yang pergi ke sana, pelajar-pelajar kita, sijil PJSK akan diberikan kepada anda semua. Kalau pelajar-pelajar dari sekolah yang datang, iaitu pada hari Ahad ini, 16 Ogos 2026, bermula 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di dataran lapang Jalan P8E2 Presin 8 Putrajaya. Jadi saya nak ajak anda semua beramai-ramai untuk memeriahkan komuniti, eratkan silaturahim dan bersama-sama menyemarakkan lagi budaya kelestarian. Okey, kejap nanti nak berhibur lagi tentunya bersama-sama kami KLFM. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

Lagu daripada Aisyah Retno baru anda dengar dengan lagunya Samudera. Okey, lebih kurang dalam 9 minit lagi ke pukul 4 petang. Selepas ini anda akan ditemani oleh Mimi Wala yang akan menemani anda menerusi KLKL hingga pukul 8 malam nanti. Kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda semua yang bersama saya Ashila Ashura. Tentunya menerusi nadi kota KL hari ini. Tentunya kita bersua di udara menerusi frekuensi 97.2. InsyaAllah hari esok panjang usia, sihat tubuh badan, saya akan kembali bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Dan kepada anda, jaga diri baik-baik, waspada sentiasa, jangan cemekap sangat. Orang utara kata cemekap ni gelojo, tak tentu arah. Kita tenang-tenang, relax, santai-santai aja. Kita akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Justin Timberlake dan juga ini The Sixth Sense, tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kelan FM baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Apapun terima kasih untuk Ashira Ashura yang dapat temani anda 3 jam tadi menerusi Nadi Kota KL. Okay? Dan macam biasa juga untuk waktu ini sampailah pukul 8 malam. InsyaAllah kita sama-sama nak throwback lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Sambil-sambil anda juga boleh kirimkan lagu retro permintaan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta, caranya anda kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Ellie Cat, Layang-layang terputus talinya untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Adakah anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset? Kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jangkit Road, Jangkit Road, Jangkit Road, Jangkit Road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

0: Office Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat, boh!
1: Ini baru KL.

Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Kelip, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita petang ini, ya, yang mana tengah kemas-kemas meja tu kan, tengah bersih nak pulang ke rumah. Okey, semoga tengok betul-betul barang tu, jangan sampai ada yang tertinggal pula. Okey, baik. Dan untuk panduan kita bersama juga, muslimin juga musliman, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 4.39 petang.

قائما آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Artis legend KLKL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Ya, terima kasih untuk bersama kami di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RT yang betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan sebelum kita kembali bersama dengan Puan Amy untuk Biz On Air, untuk yang memandu dulu ni, yang memandu ada info trafik untuk anda. Antara yang baru kami terima di Jalan Ceras, dilaporkan terdapat ataupun berlaku kemalangan yang menghalang lorong kiri berhampiran dengan bulatan bilion yang menyebabkan kesesakan dari pusat bandar. Dan di Jalan Kinabalu juga dilaporkan terdapat kenderaan rosak yang menghalang lorong kiri berhampiran perpustakaan Kuala Lumpur menuju ke Masjid Negara yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari WTC di Jalan Kuching. Jadi itu antara yang dapat kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan. Terus salurkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Okey? Ha, baik, jom. Kita kembali bersama dengan Puan Amy ni. Ataupun Puan Azmaya, nak tanya jugalah dengan beliau mengenai perniagaan es krim Ekudam ini. Yang mana nak tahu jugalah apa yang mungkin cabaran terbesar Puan Amy sepanjang membangunkan ataupun sepanjang mengusahakan perniagaan es krim Ekudam ni. Jom kita kembali bersama dengan Puan Amy.
2: Kalau dulu untuk hasilkan aiskrim Malaysia ni sangat simple, sangat senang. Bancuh air, letak perisa, letak gula, dah boleh bekukan. Tapi sekarang ni dah banyak tips yang diberikan oleh sifu-sifu online. Yang ada yang saya beli resepi tu, saya belajar, saya beli resepi dan saya buat dan saya R&D lagi resepi tu untuk ikut cita rasa saya supaya sedap lah. Kita menjual kan, kita mesti rasa benda tu sedap, baru kita orang lain akan rasa sedap. Jadi benda-benda tu saya sangat titik beratkan. Tips-tips macam mana untuk menjadikan aiskrim tu gebu, cara penyusunan aiskrim, cara memasak aiskrim tu sendiri, bahan-bahannya tak boleh kedekut. Itu yang saya amalkan lah. Tapi orang kata setiap perkara ataupun setiap benda yang kita usahakan tak lari daripada cabaran. Okey, waktu untuk cabaran saya sendiri pula, awal meniaga dulu kita masih belum cukup ilmu. Pernah pelanggan tempah, okay, excited kan? Kita dapat tempahan yang banyak, terima je tempahan. Lepas tu bila hari yang ditempah tu, kita dah buat produce aiskrim tu, tapi hari yang waktu dia nak pick up tu, aiskrim tak sempat nak keras sepenuhnya. Itu memang cabaran, memang kita down lah waktu tu. Tapi nasib saya, pelanggan saya tu sangat memahami. Daripada situ saya belajar. Saya belajar daripada pengalaman. Saya tambah aset, saya beli lagi peti ais lain, saya tambah peti ais untuk hasilkan aiskrim yang lebih banyak, yang lebih berkualiti, yang boleh memenuhi tempahan pelanggan saya. Cabaran yang paling sedih lah untuk saya, yang pernah saya lalui waktu ketika tu, bila saya dah masak aiskrim, lepas tu waktu nak tunggu sejuk tu, saya drag masak banyak masa. Kita buat benda kerja lain dulu kan, jadi waktu tu kekangan masa tu, saya bungkus aiskrim saya tu lambat. Jadi waktu bungkus tu kita tak rasa apa-apa. Saya dah cuba kan, saya macam memanglah ragu-ragu juga sebab kita dah tinggalkan aiskrim tu lama. Tapi bila dia dah beku tu, waktu proses beku tu, rupanya susu tu dah start masam. Jadi bila beku, bila makan, ada rasa yang masam-masam sikit. Jadi dengan sedihnya, dengan duka citanya, waktu tu saya korbankan 100 batang lebih aiskrim saya untuk dibuang. Okay, iaitu memang kata pengajaran yang paling besar lah yang saya pernah lalui, dan peringatan yang sangat-sangat saya tekankan. Pengurusan masa tu pun sangat penting dalam pengusaha aiskrim Malaysia ni. Itulah pengajaran yang saya alami, cabaran yang saya alami, dan saya jadikan pengajaran untuk menjadikan perniagaan saya ni alhamdulillah kukuh lagi selama 3 tahun ni.
3: Ini baru KL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Ya, kan FM ini baru KL. Lagu persembahan Wali Band dengan Bye Bye Sayang, lagu permintaan Muhammad Aidil, baru saja berlalu menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 5.50 minit petang, dan kita masih bersama untuk JTK dan juga Biz On Air. Okey, jom kita teruskan dengan Biz On Air. Nak kembali bersama dengan Puan Amy ni. Nak tanya jugalah kan, apakah harapan, dan juga nak tanya jugalah bagaimana untuk kita yang mungkin nak rasa sendiri kesedapan, kenikmatan dan juga kelazatan es krim Ekudam ni. Macam mana caranya? Jom kita kembali bersama dengan Puan Azmaya ataupun Amy.
2: Pada pendengar-pendengar KLFM yang dihormati, jika berminat untuk mencuba aiskrim Malaysia saya yang sebanyak 18 pilihan perisa ini, boleh layari Instagram saya, aiskrim Ekudam, AISKRIMEKUDAM. Sambung terus aiskrim Ekudam. Atau boleh hubungi saya di WhatsApp 016-212-8579. Saya ucapkan terima kasih kepada KLFM kerana memberi peluang kepada saya untuk mempromosikan perniagaan kecil saya ini. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar KLFM yang sudi mendengar, dan diharap sudi mencuba aiskrim saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
3: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan Web Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Terancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: FM 97.2.
1: Ya, Kelan FM di baru KL, lagu persembahan kumpulan Headwind dengan hanya di radio menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, lagu permintaan Mayra baru saja menghiburkan anda. Dan sebelum nak teruskan lagi untuk JTK untuk yang memandu, ada info trafik untuk anda di antaranya DLDP sebenarnya. Trafik laporkan perlahan dari Puchong Jaya ke Susur Kesas dan juga dari Sunway menuju ke Puchong Perdana. Itu antara info trafik yang baru kami terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Dan jangan lupa juga untuk anda yang mungkin nak memenangi hadiah cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Raya Persekutuan, kejap lagi pukul 6.30 petang, insyaAllah saya akan berikan kuis untuk kuis Sukma 2026. Jadi nantikan soalan untuk petang ini. Tapi menanti waktu itu, jom dengarkan dulu lagu persembahan Eliana, lagu permintaan Fairuz. Dengarkan Niat untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini video telah kita yang pertama ni. Abang Rider ni, dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
2: Menyanyi lagu birthday.
1: Birthday kepada adik ni.
2: Sebab ini adalah pesanan daripada pakcik atau nenek dia. Alah-alah hantar tu, nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok.
1: Bukan,
2: video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap, baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu. Macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okay. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulangkan bekas. Macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan untuk makcik tu?
2: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
2: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak pelayan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
4: Ya, kafe ini baru KL. Kita dapat melangkah untuk Arena 972. Dan sebelum saya nak kongsikan ataupun nak bagi soalan untuk kuis Sukma 2006, untuk Arena 972 nak kongsikan di mana kira-kira 7,000 sukarelawan Sukma 2026 dan juga para Sukma Sangor akan menerima allowance RM100 sehari, selain tambahan RM100 bagi pengangkutan secara one-off. Jadi pengumuman itu dibuat ketika himpunan mega sukarelawan Sukma dan juga para Sukma Sangor yang bertempat di Lita Antarabangsa Sepang, dan allowance berkenaan diberikan sebagai pagar antara komitmen masa dan juga tenaga sukarelawan yang akan membantu untuk memastikan kelancaran penganjuran temasya berkenaan. Jadi Sukma Sangor 2026 disertai 15 kontingen termasuk 14 kontingen negeri dan juga Brunei Darussalam sebagai kontingen jemputan, dan temasya itu akan berlangsung bermula 15 hingga 24 Ogos 2026 membabitkan 469 acara dalam 37 jenis sukan. Okey, jadi itu dia untuk Arena 972.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
4: Baik, dan tibalah waktunya untuk anda berpeluang memenangi hadiah cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, di mana kita dah pun tiba untuk kuis Sukma 2026. Jadi saya nak maklumkan lagi mekanisme untuk menjawab soalan ini, di mana anda perlu menjawab menerusi voice note. Okey, jangan type sahaja, tapi anda perlu berikan voice note. Yang penting dalam voice note tu nanti bagi tahu dulu nama penuh anda, kemudian berasal dari mana, kemudian barulah berikan jawapan untuk soalan yang akan saya berikan. Okey, hantarkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jadi ini dia soalan untuk kuis Sukma hari ini melalui slot KL-KL ini. Soalannya, apakah nama maskot Sukma ke-22 kali ini? Okey, saya ulang. Apakah nama maskot Sukma ke-22 untuk kali ini? Jadi kirimkan voice note anda, berikan nama, asal dari mana, kemudian jawapan, hantarkan ke 0133097972. InsyaAllah pukul 7 nanti saya akan umumkan pemenang untuk kuis Sukma Selangor 2026.

Lagu permintaan Muhammad Amri, lagu persembahan Nurul dengan Kerana Terluka, kami bukan anak menerusi JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 6.46 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal dengarkan lagu-lagu retro terbaik yang kami berikan kepada anda. Lagu-lagu tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Okay? Dan sebelum terus kembali untuk JTK, untuk yang memandu ada info trafik untuk anda antaranya di Leborai Best Raya. Trafik masih perlahan dari belakang ke Sri Kembangan, Kuchai Link 2 ke Kampung Malaysia, dari Jalan Chan Sau Lin menuju ke Pesanan Kuchai, dan juga dari Pandan 1 menuju ke Susur MRR2. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-9722. Dan terima kasih juga untuk anda yang dah pun kirimkan jawapan untuk soalan Sukma 2026. Kejap lagi, insyaAllah pukul 7, kita akan umumkan pemenang untuk kuis Sukma petang ini. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu permintaan Muhammad Syukri ini. Nak dengarkan The Killers, Mr. Brightside. Untuk anda, JTK, jangan turun kereta.

0: Nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi, satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah. Ini baru KL.
1: Ya, ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami dan terima kasih juga untuk anda yang dapat kirimkan jawapan untuk soalan ataupun kuis Suma 2026. Jadi tadi dapat saya berikan soalan untuk hari ini ataupun petang ini, iaitu apakah nama maskot Suma ke-22 kali ini. Jadi jom kita dengarkan sama-sama suara untuk pemenang soalan ataupun kuis Suma 2026 menerusi segmen Kenangan Lalu Kuala Lumpur.
2: Assalamualaikum. Nama saya Nur Yasmin Khadijah binti Muhammad Izzuddin. Saya berasal daripada Bandar Baru Salat Tinggi, Sepang, Selangor. Jawapan dia adalah Sakti dan Seri.
1: Ya, itu dia jawapan yang tepat dan terpantas. Jawapannya Sakti dan juga Seri. Jadi, tahniah kepada Min. Jadi, kami akan hubungi anda kejap lagi. Dan untuk yang mungkin tak berjaya untuk memenangi hadiah istimewa cenderamata daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, jangan bimbang, jangan kecil hati. Sebab esok anda masih boleh jawab lagi soalan ini menerusi segmen Rentak Pagi KL pukul 8.40 pagi dan juga di segmen KL-KL ini macam biasa pukul 6.30 petang.
3: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Ya kan FM, ini berkata lagu bersama dengan Rufa Izzat, Arti Hidup, membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Apa pun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Azman di Putera Azwan, mungkin ada yang dengarkan sampai pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi rakan penyampai Bella akan teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon KL. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu curhat pun akan disiarkan nanti bermula pukul 9 malam. Jadi terus saya bersama Bella kejap lagi, 8 malam sampai pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Duh dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Duh,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

Selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, anda sedang mendengarkan Neon Neon KL bertemankan Bella Chan untuk jam kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Pastinya anda akan mendengar lagu-lagu permintaan, juga lagu-lagu yang akan menghiburkan perjalanan malam anda hari ini, dan jangan ke mana-mana. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Putra Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Banyak lagu-lagu kenangan yang mengambil kenangan membesar, waktu anda bercinta, waktu anda sekolah pun ada. Ada juga Selit Biz On Air untuk usahawan tempatan. Dan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi yang sama, juga di RTM Click. Betul-betul percuma. Bella akan teruskan 4 jam seterusnya ini. Jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dah lagu Aku Nak Kahwin, nyanyian Andi Bernani baru saja berlalu menghiburkan anda. Pastinya dia nyon-nyon KL, ini baru KL. Baik, sekarang ini kita berada di bulan Ogos. Bulan di mana kita menyambut bulan kemerdekaan. Dan untuk pengetahuan semua, tema untuk tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 tau. Dan untuk makluman semua, tema ni membawa mesej bahawa kesejahteraan negara perlu dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia. Selain itu juga, lagu untuk tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun ini adalah lagu nyanyian Faiza Tahir yang diberi tajuk Aku Berjanji. Dan kalau anda perasanlah, selepas berita kita akan mainkan lagu ini supaya mesej yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut dapat sampai kepada anda semua. Itu saja yang dapat Bella kongsikan untuk info Merdeka hari ini. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi sekarang ini kita nak layan dulu lagu nyanyian The Gadis. Tiga orang ke empat orang gadis, gadis-gadis yang akan menyanyikan lagu gadis juga, Gadis dan Bunga. Jom kita layan hanya di KLFM, Neon KL.

Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.39 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, kepada anda yang pukul 9 nanti suka sangat menonton cerita cinta, jangan lupa saksikan Mariposa, lakonan hebat Zara, Angga Yunanda dan ramai lagi kisah mengisahkan mengenai percintaan zaman sekolah seorang pelajar cemerlang yang tersepit untuk memilih antara cinta dan desakan keluarga. Cerita ni saya boleh review, best lah untuk orang-orang yang sedang dilamba cinta atau budak-budak sekolah yang baru-baru nak belajar, nak tengok cerita-cinta, bolehlah tonton di TV 2 pukul 9 malam ini. Dan sekarang ini kita nak layan lagu baru yang diberi tajuk Jangan Paksa Rindu, tapi version Arab, nyanyian Iqmal Noor, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL dan sekarang kita berada di slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah, di mana anda boleh minta lagu-lagu permintaan yang mewakili perasaan anda, ya. Anda boleh hantarkan madah juga atau kata-kata ucapan untuk seseorang tu, boleh saja hantar kepada kami di 013-309-7972. Dan ada juga yang hantarkan lagu permintaan sekali dengan madah pun boleh. Jangan risau, hantar je. Bila akan bacakan satu persatu untuk anda semua. Kalau anda nak hantarkan voice note pun boleh, tak ada masalah, ya, kepada anda. Nak hantarkan seperti yang saya sebutkan tadi, 013-309-7972. Dan sekarang ini kita nak terus mendengarkan lagu permintaan. Yang pertama, permintaan Azira nak dengarkan lagu Seperti Dulu Nyanyian Exist. Ini dia, hanya di slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadi

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

ada satu harapan, nyanyian Jack Lee Vita Permintaan Fatihah yang sedang berada di TikTok Live Official KLFM ini, baru KL. Dan untuk beritahu semua, hari ini adalah hari lahir buat Fatihah ni, yang ke-32 katanya. Aduh, lagi tinggi umurnya daripada saya. Tapi tak apalah, nampak muda selalu Tiha. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberi kesihatan yang baik, InsyaAllah. Okay. Selain Tiha punya birthday, kita juga menerima satu kiriman madah daripada Azura Mat Raup dari Perlis dengan kirimannya. Aku tahu diriku banyak kekurangan, tapi jangan gitu. Kan aku juga punya hati dan perasaan. Dan Azura Mat Raup nak dengarkan lagu nyanyian Stacy. Ini dia, Kisah Hati. Terus lain curhat, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Keruntung Mawar Merah, nyanyian Ella rakaman tahun 1990 membawa kita ke pukul 9.58 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk slot celuahat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, kepada anda peminat-peminat sukan, ini kali ini sukan Malaysia Sukma akan kembali dan akan bermula pada 15 hingga 24 Ogos 2026 berlangsung di negeri Selangor. Dan sukan ini dah masuk kali ke-22 tau. Temasya sukan ini menyaksikan Selangor kembali menjadi tuan rumah buat kali kedua selepas

28 tahun yang lepas dan kini kembali menjadi tuan rumah menampilkan sebanyak 37 jenis sukan dan 474 acara pingat. Jadi kalau anda peminat sukan, anda boleh dengarkan Arena 972 ini akan berlangsung pada pukul nanti saya akan bagi tahu balik. Nak tahu kita kena, kita memang tergantung, kita memang nak bagi anda tertanya. Sambil tu nanti saya akan inform dari semasa ke semasa. Okey, sekarang ini kita nak layan dulu lagu curhat. Kita nak kembali merasakan kesunyian, perasaan yang berbelah bagi atau rasa cinta kecewa, semua kita nak rasa. Jom kita layan nyanyian Budi Doremi dengan tajuk lagunya Mesej Waktu. Terus layan KLFM. Selat curhat, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Kadang-kadang kita ni tak boleh nak bezakan kan antara realiti dan fantasi bila kita dah jatuh cinta. Dan kadang-kadang kita pun tak jadi diri kita bila kita jatuh cinta. Betul tak? Kalau betul kata betul, hantarkan kepada saya ke 0133097972. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan tersebut? Selain itu, mengenai kita tak jadi diri kita kan, kita ada menerima satu kiriman madah daripada Laila dari Kelang dengan kata-katanya, "Diriku bukan aku. Tiap kali kau menjauh, ada sebahagian dari diriku yang hilang. Namun, tetap ku tersenyum seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kau mungkin pergi tanpa menoleh, tetapi kenangan masih tinggal. Dan aku masih di sini belajar menerima bahawa tidak semua yang kita sayang ditakdirkan kekal untuk kita." Ini tu dia daripada Laila dari Kelang. Terima kasih diucapkan kepada Laila yang baru saja menghantarkan mada. Indah macam lagu yang tadi baru saya putarkan, lagu tajuk Buku Bukan Aku, Nyanyian Tidur. Rasanya sambil-sambil dengar lagu Buku Bukan Aku tu, itu yang dia tulis mada ni kan. Terima kasih Laila. Okey. Dan kepada anda nak hantarkan mada, boleh lagi hantarkan kepada kami di 0133-3097-972. Dan sekarang ini saya nak tunaikan satu permintaan lagu, permintaan daripada lakan pendengar kita yang berada di WhatsApp KLFM, iaitu Liana Nazira 971027 nak dengarkan lagu Faris Adnan dan Mas Idayu, Air Titik Ke Batu. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Lagu yang baru saja berlalu, Cuba Jadi Aku, nyanyian Nadira, menjadi pembuka bagi kita punya pukul 10.40 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Tapi kan, cakap mengenai Cuba Jadi Aku, seeloknya jadilah diri sendiri. Tak elok juga jadi orang lain ni kan. Okey, baik, sebenarnya Bella nak ajak anda semua pastikan kita jaga kesihatan kita sebab sekarang ni kan dah musim jerebu. Untuk pengetahuan anda, pada pukul 6 petang tadi, IPU dijangkakan tidak sihat di Johan Setia. Dekat je dengan kita. Jadi kepada anda yang duduk berhampiran dengan Johan Setia, sama-samalah kita berhati-hati dan mengamalkan menjaga kesihatan untuk elakkan daripada kita mudah jangkit dengan penyakit lah. Senang cerita macam tu lah. Jom kenali gejala jerebu, antaranya gatal-gatal di bahagian tekak dan batuk-batuk, sukar untuk bernafas, hidung berair dan kerak bersin, mata pedih dan berair, kulit badan gatal dan akhirnya sakit dada. Kalau anda mengalami simptom-simptom tersebut, sila pergi membuat pemeriksaan di klinik berhampiran. Okey, sama-sama kita jaga diri dan keluarga, lindungi diri anda. Okey, sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Spoon dengan tajuk lagunya Memori Segutung Rindu. Terus layan KLFM, selat curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Aku Cinta Aku Rindu, rakaman tahun 1998 membawa kita ke pukul 11.05 minit malam. Dan maksudnya ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella, di mana kita akan layan lagu-lagu karaoke yang akan menghiburkan anda malam ini. Jadi kepada anda peminat-peminat karaoke, sediakan mic anda sebab lagu telah disusun hanya menunggu untuk dimainkan. Jadi kita tak lampau membuang masa, jom kita layan lagu yang pertama ini, nyanyian Ariz Ariwatan dengan tajuk lagunya Permaidani. Jom kita layan hanya di Karaoke Neon.

0: Lingkaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu adalah lagu khas Linda, Sehati Sejiwa, baru saja berlalu menghiburkan anda. Lagu tersebut menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga buat yang mendengarkan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih untuk tap-tap screen yang telah diberikan. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada 13 Ogos 2026, pastinya dalam New Neon KL di jam yang sama, pukul 8 sehingga pukul 12 tengah malam. Dan Bella akan tinggalkan anda untuk malam ini dengan lagu nyanyian Yukis, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini video telur kita yang pertama ni. Abang Rider ni, dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
2: Menyanyi lagu birthday.
1: Birthday kepada adik ni.
2: Sebab ini adalah pesanan daripada pakcik ataupun nenek dia. Dalam hantar tu, nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok.
1: Package kan?
2: Bukan package. Satu video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, oh, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okay. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Oh, kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan tu makcik tu?
2: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
2: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak melayan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelana Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

0: Disco Rumba. Oh yeah, homie.
1: Hey, papi.
2: RNRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Buzz.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026, bertemankan saya Kulin, Epi Syafiq dan juga Dayang.
4: Baik, sebelum kita teruskan Rentak Pagi kita pada hari ini, Dayang nak sampaikan dulu jadual waktu solat untuk hari sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat pada subuh pada pukul 6.01 minit pagi, Zuhur 1.21 minit tengah hari, Asar 4.39 minit petang, Maghrib 7.28 minit malam dan Isyak 8.39 minit malam.
5: Baik, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Apapun, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada sampai terlupa mensyukuri apa yang masih tinggal. Jadi bangun saja pagi ini, jangan lupa untuk mengucapkan syukur kerana Allah masih lagi memberikan peluang untuk kita meneruskan kehidupan di muka bumi ini.
3: Ya, betul. Dan insyaAllah banyak je topik yang menarik yang kita nak kongsikan pada pagi ini kan. Dan lagu-lagu yang best-best khas untuk anda semua. Dan kita nak berhibur dululah dengan lagu Float 88. Cuba teka kalau 2, 4, 4, 3, 4 ni apa?
5: Waktu solat lah.
3: Betul.
5: Ya, yeah, betul. Jadi jangan lupa untuk kita solat pada awal waktu. Ya, yeah? Dan juga jangan sesekali tinggalkan solat kerana solat adalah kewajipan yang full time lah.
4: Ya, yeah? Yeah, betul.
3: Ini dah Float 88, 2, 4, 4, 3, 4.
5: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Baik, semua 6.22 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus mulakan pagi anda bersama-sama Rentak Pagi KL dan Utara Terni. Macam biasa, kita ada Ambil Tahu.
2: Aduh, saya nak mengadulah. Setiap pukul 2-3 pagi je saya akan terbangun lah.
3: Kerap ni terjaga
2: saya pukul 3 pagi. Saya rasa macam ini adalah kes nenek moyang kita yang cakap kalau bangun pagi-pagi ni ada jembalang ke.
1: Oh, awak salahkan nenek moyang awak?
2: Yelah, tak kan sampai 2-3 pagi kadang-kadang saya terjaga. Saya penat lah, penat.
3: Tak salah. Dia ada orang kata memang ada catatan manusia dahulu tidur dalam dua fasa. Tetapi tak ada bukti kukuh kita terjaga pukul 3 pagi kerana warisan nenek moyang. Salah.
1: Selalunya masalah penyakit. Rasanya bangun sebab nak buang air kecil. Lepas tu mungkin mimpi sesuatu perkara yang mengejutkan kita.
3: Tapi sebenarnya kan AP ni peminum kafein juga kan.
1: Betul.
3: Itu salah satu juga punca kadang-kadang orang terjaga malam. Dia sebab siang hari tu kadang-kadang ada orang kafein tu tak menyebabkan mereka terjaga pun, tak boleh tidur pun. Tetapi ada yang kalah. Jadi mungkin AP terbangun tak pukul 3 pagi?
1: Saya jarang. Saya kalau bangun tidur pukul 10 pagi tu tiba pukul 3 petang bangun.
2: Itu 12 jam. Lagi bahaya AP ni.
3: Betul, sebab dalam kehidupan moden sekarang, sebabnya mungkin jauh lebih dekat dengan kita. Stres sebenarnya yang dibawa sampai ke katil. Selain itu, kopi yang diminum terlalu lewat, telefon juga yang masih di tangan sebelum tidur. Maksudnya, sebelum kita tidur tu kita scroll handphone, itu juga penyebab kita boleh terjaga pukul 2-3 pagi.
2: Maksudnya terbawa-bawa lah yang kita scroll tu. Tiba-tiba terlelap, bangun balik, nak sambung scroll lah TikTok semua benda tu.
3: Ya, itu pun punca. Tetapi kalau terlalu kerap kan, lepas tu tak boleh juga nak tidur balik, itu tak bolehlah kita nak ambil lewa ataupun nak buat tak tahu. Sebab itu bukan perkara normal lah kalau setiap malam. Itu bukan perkara normal untuk kita terjaga setiap 2-3 pagi lepas tu tak boleh nak tidur balik.
1: Dia selalunya media sosial ni kalau kita scroll ni, dia susah nak berhenti tau.
2: Betul.
1: Dia makin scroll, tiba-tiba dah sedar waktu dah 3 pagi, 4 pagi.
2: Bahayalah. Sebenarnya kita kena kawal lah aktiviti kita ketika menggunakan telefon pintar ni. Kadang-kadang bila kita terlalu hayal sangat ni, kita akan mengambil masa untuk kita tidur. Lepas tu tak cukup tidur, badan kita penat, nak kerja pun stres.
3: Betul. Jadi untuk anda yang kerap bangun 2-3 pagi, jangan panik. Tetapi kalau boleh, jangan buka telefon bila kita terbangun 2-3 pagi. Sebab bila kita buka telefon, otak kita akan mula bekerja balik.
2: Betul.
3: Sebenarnya itu adalah masa untuk kita dan otak kita berehat. Jadi pejamkan mata, tenangkan suasana supaya insyaAllah kita boleh kembali tidur.
2: Itu dah Ambil Tahu pada pagi ini. Dan kepada anda semua, jangan tukar frekuensi pagi-pagi ini. Sebab kalau nak lagu yang best-best, kenalah terus dengarkan kami menerusi
1: Rentak Pagi KL.
3: Baru KL.

97.2 FM. KLFM, ini baru KL.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Pastinya betul-betul percuma. Dan yang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Pagi ini jangkaannya hujan di beberapa tempat. Pada selepas petang jangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Dan malam nanti dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
2: Okey, dan itu merupakan tinjauan ataupun jangka cuaca pada hari ini. Semoga dapat membantu anda lah untuk merancang apa saja aktiviti anda. Dan pastinya hari ini bermula Isnin yang lepas, kita dah ada kuis rumah Subah yang bakal berjelma ni. Jadi jangan lupa 8.40 minit pagi nanti kami akan berikan info sukan serta soalan lah, dan anda kena jawab apakah jawapannya menerusi WhatsApp kami, menerusi voice note.
3: Ya, kalau jawab tu kita boleh menang apa?
2: Kalau jawab tu mungkin boleh menang macam-macam hadiah menarik lah.
3: Saya nak motor.
2: Motor tak ada.
3: Aduh, saya baru excited. Kalau tak, saya ada orang dalam nak tolong jawab kan?
2: Orang dalam? Dah siap awak.
3: Baik, itu dia info cuaca pada pagi ini. Dan kepada anda semua yang sedang memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan tukar lorong sesuka hati. Jangan lupalah bagi signal. Dan sekarang ni kita nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Syahir dengan tajuk lagunya Aku Yang Berdosa.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
2: 6.41 minit pagi, anda masih lagi mendengarkan Rentak Pagi KL bersama saya, Kulin, Nepi Syafiq dan juga Dayang. Dan sekarang ni kan, Kulin nak tanyalah kan, sekarang ni tengah tular dekat aplikasi Thread, di mana mereka kata wanita yang ada anak ni tak layak bekerja. Tapi ada seorang je lah yang mengutarakan pendapat yang tak patut diutarakan tu.
3: Kalau pendapat Epi? Bagi saya kan, saya berada di situasi yang bujang, ada anak, dan juga saya bekerja dengan orang yang ada anak. Jadi saya rasa masing-masing kena consider masing-masing lah. Saya faham yang ibu ada anak-anak ni, dia nak uruskan anak-anak dulu, lepas tu pergi bekerja. Dan yang bujang ni mungkin terasa, sebab bila ibu-ibu ni, saya pun anak-anak, kerja-kerja ni yang bujang dia kena buat. Tapi kena faham masing-masing lah.
4: Betul-betul. Jadi sebenarnya wanita yang bergelar ibu ni, dia kena seimbang lah sebenarnya. Dia terpulang kepada individu, ibu itu sendiri, sama ada dia berkemampuan tak untuk membalanskan keluarga dan juga kerja. Yeah. Dan macam AP cakap lah, dia kena ada persefahaman dan bertolak ansur antara geng-geng.
3: Sebab lain lah.
2: Lain. Okay. Mungkin yang menyebabkan adik ini bersuara, sebab bila seseorang yang dah berkahwin ni ada tanggungjawab bersama anak-anak dia, kerja-kerja yang digalas tertinggal dekat adik ini. Mungkinlah itu yang menyebabkan dia marah. Tapi dari segi respon adik ini, saya nak marah juga.
3: Dapat pula.
2: Sebab dia kata, takde. Saya kalau jadi ibu nanti saya boleh uruskan masa saya sendiri. Dia tak menerima lah.
3: Ya, sebenarnya bila kita tidak berada di kasut orang yang sedang menghadapi masalah tu, kita tak faham. Bila kita dah ada tu, macam ni rupanya. Macam yang kita kongsikan tadi lah, kita kena faham situasi orang, dan orang pun kena faham situasi kita lah. Janganlah disebabkan orang tu bujang, ala dia bujang, bolehlah buat semua kerja. Jangan cakap macam
2: pula kan. Kita kena memahami satu sama lain. Senang cerita.
4: Tak semestinya yang bujang tiada komitmen, yang berkeluarga sahaja yang ada komitmen.
2: Betul, betul.
4: Dan juga tak semestinya wanita yang bergelar ibu tidak layak untuk ada profession sendiri.
2: Betul.
3: Sebenarnya bila wanita ni bekerja sebab nak membantu suami lah, sebab kalau suami saja bekerja, kadang-kadang tak cukup untuk ekonomi keluarga. Tapi bila dah bekerja tu, kena pastikan mana utama.
2: Betul-betul.
3: Itu yang penting.
2: Dan itu dah yang kita boleh dapat kongsikan, apa yang tular di Thread. Jadi kepada anda semua, kalau ada topi-topi panas sikit kan, nak tanya pendapat, boleh je lah kongsikan di WhatsApp kami di 0133309772. Dan ini dia Kelangit dengan tajuk lagunya Pusing.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Kim.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, 6.53 minit pagi yang sedang memandu. Selamat memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda dan juga jalani hari ini dengan penuh semangat. Ruang Tak Bagi KL bersama-sama kami bertiga.
1: Baik, untuk anda seperti biasa nanti, kami dah muat naik dah 3 video tular di fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Hari ini kita ada video mengenai ada yang comel tetapi menyanyi lagu Zaman AP.
0: Zaman saya.
1: Zaman AP lah. Lepas tu kita ada adik yang comel juga pergi feeding di dalam rumah, bukan feeding dekat luar, dekat zoo ke tidak, dia feeding di dalam rumah. Dan kita ada video tular yang ketiga mengenai seorang ayah yang melayan anak kecilnya.
2: Ya, semestinya menerusi Rentak Pagi KL. Jadi kepada anda semua, kalau tak buat apa-apa, tak memandu kan, bolehlah singgah ke Facebook KLFM dan tinggalkan komen-komen anda semua. Dan sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
0: Okey, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan pastinya kami akan terus dibuka anda dengan lagu-lagu serta informasi terbaik untuk anda.
2: Dan yang sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Khalifa dengan tajuk lagunya Hang Pi Mana.
0: Ya, nak pi mana tu? Kalau nak pi mana, pastikan kita pakai baju cantik-cantik, no? Okay. Jadi line terus Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: 12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.
1: Kena spotting selalu.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: KLFM Shopee. Baik, untuk anda yang sedang memandu dan nak kongsikan info trafik bersama dengan anda, trafik bergerak perlahan dari arah timur, Kemuning ke Highcom, Kewajipan ke Subang Jaya dan Awan Kecil susur ke Max KL.
4: Jadi, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang setia mendengarkan kami menerusi Rentak Pagi KL di 97.2 MHz dan menerusi Facebook Live juga, kerana setiap pagi kita akan live lah di Facebook KL.

0: Aku lain kenal tak, tak kenal. Di zaman-zaman kami kecil-kecil dululah. Okay. Zaman kecil-kecil dulu, Rasdan Baba ni macam tu lah rupa dia. Sekarang ni pun macam tu juga rupa dia.
1: Tak ditelan zaman lah maksudnya.
0: Dia tak ditelan usia lah. Dia usia dia dah nak masuk 60 dah. Tapi nampak macam kalau saya ada sebelah dia macam kami sebaya. Antara petua yang Rasdan, Abang Rasdan dikongsi adalah dia sebelum tidur dia akan minum air masak ataupun air suam. Dan selepas bangun tidur, sebelum gosok gigi tu pun dia akan minum air suam ataupun air masak juga.
1: Oh, itu antara tips muda lah.
0: Untuk mungkin awet muda dan tanpa sedar saya pun amalkan apa tua tu juga. Nampak saya dah nak masuk 40 tapi nampak macam boleh 4 SPM.
1: Yang itu macam saya tak nampak.
2: Tapi sebenarnya Dayang amalkan benda itu tak tahu pun dia putus awet muda. Sebenarnya Dayang amalkan sebab dulu mak ayah Dayang cakap minum air suam bila air kosong bila kita bangun pagi, sebelum menggosok gigi ataupun sebelum tidur, sebab supaya pagi-pagi kita senang nak membuang. Kau tak tahu pula yang itu adalah salah satu untuk kita awet muda.
0: Betul lah, kulit dia kena amalkan sebab sekarang ni nampak macam 40 walaupun baru apa 20 lebih kan.
2: Kulit lagi tua daripada kita.
0: Nampak tu 40. Sikit,
1: tak adanya saya nampak macam dah berusia sikit sebab saya stres.
0: Oh, stres.
1: Masa kerja je.
0: Habis tu kami tak stres, tak banyak kerja. Awak seorang je yang stres.
2: Sabar. Ya Allah, dia orang berdua ni. Kita tak boleh lah. Kita macam kalau Kulin dengan AP tak apa. Dia orang berdua biar dua-dua kalah, Dayang menang.
1: Dayang kena menang.
2: Iyalah, kau berdua-dua kalah.
1: Alamak. Tapi bolehlah, saya rasa macam nak gunakan tips tersebut untuk kehidupan saya. Sebab saya rasa macam nampak anda berdua ni macam mudalah.
0: Ya, kebanyakan yang lahir tahun 80-an, 87, 88 dia akan nampak muda daripada usia dia lah.
1: Itu isi bakul angkat sendiri.
0: Okey, baik. Sebab sini kami akan bacakan ataupun kongsikan apa yang tular yang telah kami muat naik di Facebook kami, Kelab FM Edi Baru KL. Dan untuk waktu ni, jom kita berhibur dengan lagu ini,
1: Lelaki Cadangan. Nah, nampaknya AP bukan salah satu je.
0: Salah dua lah.
1: Salah dua. Sentiasa salah.
0: Ya, yeah, letak bagi KL.
3: Ini Baru KL.

0: sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, selamat pagi semuanya. Sudah pun 7.31 minit pagi. Bersama-sama kami bertiga. Ada Epi, ada Kulin, ada Dayang. Saya rasa macam nak nyanyi satu lagu lah bila bertugas, berkongsi dengan kalian ni.
3: Okay. Aduh, saya macam tahu lagu dia tau. Cuba nyanyi, Epi.
2: Seumur hidup aku ini yang pertama hatiku diketuk oleh dua wanita.
3: Lagu ni dia nyanyi semalam. Dah cakap dah, untunglah pintu hati kena ketuk dua wanita.
4: Ya, bagi saya lagu tu red flag.
2: Kenapa red flag pula?
4: Yelah, dia ketuk dua wanita. Cukuplah dengan satu wanita saja.
2: Tidak ada pilihan.
4: Ya. Memang ada pilihan. Tapi kadang-kadang kita yang membuat pilihan tu bermacam-macam perangai.
2: Bukan apa. Saya nak kaitkan dengan video tu layar pertama ni lah. Yeah. Sebab adik kita ni, dia menyanyi lagu yang meruntun jiwa yang tak kena dengan umur dia.
4: Yeah. Betul. Langin angan ku musnah.
3: Langin angan ku musnah. Adik ni macam generasi alpha tau. Tapi dia nyanyi lagu generasi millennial.
4: Tapi sebenarnya kalau kita nak tahulah kan, waktu-waktu uji bakat Bintang Kecil hari tu pun, berapa ramai adik-adik yang datang menyanyikan lagu-lagu Gen M ni.
2: Gen M.
4: Yo. Dia macam lama-lama sikit.
3: Hello, balai polis, tangkap ini Kulin.
2: Tapi yang menarik perhatian saya lah kan, lagu-lagu zaman kami ni, lagu-lagu zaman 80-an, 90-an ni, memang bila kita dengar tu, kita rasa dekat. Sebab dia punya lirik tu kena dengan kita punya waktu tu lah.
4: Waktu tu, broken.
2: Memang kalau waktu broken, zaman-zaman kami tu dapat tengok bumbu rumah pun dah okey. Sebab zaman tu tak ada media sosial.
4: Yo, betul. Saya setuju. Kenapa AP menekan-nekan untuk pelamin angan kumusnah ni?
2: Tak ada.
3: Tapi kan AP, bila cerita pasal pelamin angan kumusnah, Dayang ada seorang rakan. Rakan Dayang seorang perempuan lah.
4: Yeah.
3: Dia macam kena sangat dengan lagu ni. Sebab apa? Sebab dia dengan pasangan yang bakal lah. Bakal pasangan dah sampai tahap pergi kursus kahwin. Tapi kawan Dayang macam at the end of the day tak jadi. Dia memang pelamin angan kumusnah, betul.
4: Jadi lagu tu relate lah dengan kehidupan.
3: Lepas tu kan, dia broken tu, dia ajak pergi menyanyi kan, pergi karaoke kan. Dia nyanyi lagu tu. Dia lepaskan geram dekat lagu.
2: Ini bukan cerita awak eh?
3: Bukan cerita saya. Saya cerita rakan saya. Rakan kita yang memang rakan Dayang, yang dekat betul dengan Dayang sekarang ni.
2: Kawan awak ada coffee tu siapa? Kawan. Itu je lah.
3: Kawan dia kesian. Kawan dia naik motor sekarang. Jangan macam-macam okay.
4: Ya, kebetulan kawan saya AP Syafiq minggu ni memang kerap nyanyi lagu tu.
2: Saya ada dua lagu lah. Yang pertama, burung-burung pun turut berkicau menyanyikan lagu indah.
4: Kalau kita minta AP Syafiq nyanyi lagi, lagi haru kita pada pagi ini. Jadi kepada anda semua, apa kata boleh singgah ke Facebook KLFM, tinggalkan komen-komen anda semua. Dan sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu. Dan ini dah Spider dengan tajuk lagunya, Kasih Latifah.
2: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: lagi.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
0: Baik, apa yang tular? Waktu sekarang 7:41 pagi. Untuk video yang pertama yang dah kita kongsikan tadi, nyanyi lagu zaman sendiri, bukan. Dia nyanyi lagu zaman dulu, budak alfa ni.
2: Ya, dan semestinya dia menyanyi tu penuh penghayatan. Kenapa?
0: Betul.
2: Adik baru umur berapa dah pelamin angan ku musnah ke?
3: Biasalah, dia main podok-podok, main kahwin-kahwin. Lepas tu, dia pasal gaduh pilih orang lain. Dia kecewa lah. Lepas tu naik basikal dengan rambutnya segapai gitu.
2: Tapi sebenarnya seronok lah sebab dapat menikmati zaman kanak-kanak tu kan.
3: Nah, baik, ada komen daripada sahabat-sahabat kita namanya Jimmy. Bukan setakat pelamin je musnah adik, sekali rambut-rambut kau pun musnah adik.
2: Ya, adik ni. Dan ada juga daripada Madam Nat, katanya mesti mak dia suka nyanyi lagu ni kan, sebab tu anak boleh hafal.
0: Itu boleh jadi. Seterusnya kita ada Yaya. Lelaki manalah yang patahkan hati awak dek, menyanyi pun sambil tengok langit. Pasrah betul ya.
3: Baik, daripada Jad, adik pergi tengok pelamin siapa yang musnah ni, yang dapat idea nak nyanyi lagu ni adik. Oi, lagu zaman orang dulu-dulu ni.
2: Dia ambil inspirasi lah dari pada mak dia. Asyik nyanyi lagu Angan Ku Musnah, Angan Ku Musnah.
0: Kita ada komen di Facebook KL Family Baru KL daripada Azharul Fitri Abdul Nifa. Katanya harap penyanyi asal boleh notice adik ni punya video.
2: Ya, note tinggi betul. Adik ni sampai.
0: Jangan main eh.
3: Saya pernah jumpa penyanyi asal dia, Aziz nama dia. Cantik, masih lagi cantik orangnya.
0: Sampai sekarang masih cantik.
3: Sampai sekarang masih lagi cantik Aziz tu.
2: Saya kena tanyalah petua juga.
0: Rasa sama, minum air kosong bangun tidur dan juga sebelum tidur.
2: Ya, mungkin. Baik, itu dia video tular kita yang pertama dan kita nak beralih ke video tular yang kedua berkenaan dengan feeding di petting zoo. Tapi feeding di rumah aja.
3: Di rumah, alkisahnya ayah dia ni, saya rasa ayah dia kot.
0: Ayah.
3: Dia pakai kostum macam ala-ala haiwan lah.
2: Lembu.
3: Lepas tu anak je bagi makan dekat ayah dia tu. Nampak mulut je.
2: Tapi sebenarnya dia bagus untuk pembesaran anak-anak kita.
0: Betul.
2: Untuk belajar macam mana nak bagi makan haiwan. Makanan apa je yang boleh.
0: Betul. Dia secara langsung dia macam, sebab adik ni ibu dia yang ambil video. Ayah dia di belakang kotak yang ada gambar lembu ni. Mereka lukiskan gambar lembu, lepas tu tulis kat situ feed me. Lepas tu adik itu bawa lah sayur untuk feed lembu di sebalik belakang itu. Ayah dia lah kat situ. Di samping anak dan ibu, ibu dan ayah luangkan masa yang berkualiti dengan anak ini, sambil itu mengajar jugalah. Kan, ini perkara yang baik.
3: Betul lah. Tapi yang saya tak faham tu, lembu makan rumput. Kenapa dia bagi makan makanan manusia, bagilah rumput kan.
2: Tapi rasa adik ni dia bagi bapak dia carrot.
3: Bagi carrot.
2: Lembu makan carrot.
0: Lembu sekarang makan carrot, lembu sekarang.
3: Yalah, saya hari tu pergi dekat ladang rusa. Rusa tu makan roti lah. Ada kambing juga. Kambing pun makan roti juga. Oh, kambing dan juga saya rasa rusa Gen Z juga sama-sama sekarang ni.
2: Mungkin lah. Jadi kepada anda semua, boleh tengok video yang tular kita di Facebook Gal FM, dan tinggalkan komen anda juga. Kita paksa sebab kita nak baca komen anda semua. Dan ini dah lagu nyanyian daripada Mid Uncle Hussein Fit Hazama dengan tajuk lagunya Pokok.
3: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Itu dah tadi Zizi Kirana dengan tajuk lagunya adik ni bagi makan lembu dekat rumah.
2: Tapi bukan lembu lah, ayah dia lah yang memakai kostum lembu. Saya kira hanya lelaki saja yang sanggup buat macam tu. Seorang ayah yang sanggup nampak macam gila dekat rumah demi membahagikan anak-anaknya. Macam ibu idok lah koma.
3: Tak sama mestinya ibu pun sanggup nak buat apa-apa kat rumah tu, nak jadi apa-apa pun, jadi hantu pun boleh.
2: Jadi hantu pun boleh.
3: Jadi
2: kadang-kadang perempuan ni kalau tak nak jadi pun dia nampak macam tu juga bila bangun pagi tu.
1: Elok sikit. Tapi sebenarnya ibu ni yang bagi idea dekat ayah dia. Kita patut ajar anak kita macam ni, macam tu. Sebenarnya bonding sesama keluarga tu lebih akrab bila kita mula ada tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk mengajar anak-anak kita dekat rumah.
2: Dia ibu bapa zaman sekarang lah. Zaman-zaman saya dulu memang hidup lah ayah saya nak buat macam tu. Balik-balik dengan buka masak, dengan misai meletingnya. Bila bapanya sebaya saya, dia nampak macam boleh gurau sikit lah.
1: Ya, tapi sebenarnya ayah yang bergelar ayah sekarang ni lah kan, mereka ni ada inisiatif di mana kalau dulu mereka merasai ayah-ayah yang garang, kan mereka rasa macam anak aku ni tak boleh lah nak melalui fasa-fasa yang macam tu.
3: Dia tak nak
1: jadi dia nak jadi bapa yang lebih fun untuk anak-anak.
2: Tapi ada juga kontra ataupun pro and kontra lah. Pro-nya adalah anak je lebih dekat pada kita. Dia punya kontranya lahirlah macam kulin ya, yang jenzi-jenzi ni.
1: Tapi saya seronok sebab saya dekat dengan ayah saya. Kalau orang lain mungkin takut dengan ayah mereka, tapi saya dekat, boleh bercerita, boleh berbual, minta pendapat. Sebenarnya benda tu lebih bagus berbanding dengan ayah-ayah yang asyik-asyik nak marah, asyik-asyik nak menengking-nengking. Tak boleh lah.
3: Dia ada cara dia juga lah. Kita nak mengajar anak, dia tidak bolehlah terlalu garang ataupun terlalu keras, tetapi tidak boleh juga terlalu berlembut. Dia kena balance lah. Kena balance.
2: Betul-betul. Fasa lebih ceri tau. Waktu dia zaman kecil, kita kena jadi ayah yang garang. Tau, waktu dia kecil. Bila dah umur remaja, kita kena jadi kawan dia. Bila dah masuk dalam pekerjaan, jadi macam member-member gitu. Barulah boleh ada bonding ayah juga anak.
1: Semua tu ada fasa. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Kita ada daripada Siti Aisyah. Katanya nampak kelakar kan, tapi tak semua suami atau bapa sanggup buat.
2: Okey, ada Hanis Malik pula kata, nak suruh suami saya buat, dia tak makan saya pula. Takkan nak bagi makan daging. Hei, mana ada lembu makan daging kan. Tak apa, pakai kostum harimau. Harimau daging.
3: Seterusnya kita ada Aini. Binatang apa yang makan buah-buah? Dapat makan anggur ke, strawberry ke? Sedap juga. Mama pun sanggup jadi binatang itu. Nampak tak? Mama pun sanggup. Bukan ayah-ayah je.
2: Tapi saya lain nak memilih makan anggur, makan strawberry.
1: Mestilah untuk kulit sekali tau. Dan ada juga daripada Amirul Syaharin. Katanya, hai sis, saya dah PM untuk tempahan lembu korban tahun depan ya.
2: Ini awal. Dia kena cukup umur dulu kak. Kalau tak cukup umur, susah juga.
3: Kita ada komen daripada sahabat di fanpage KLFM di Baru KL ni, Din Tahir. Katanya macam-macam ada dan kreatif. Betul.
2: Dia kreatif lah untuk memikir hati anak-anak. Okey, baik, selesai untuk video tulang yang kedua. Selepas ini ada lagi cerita mengenai ayah juga layan kerana anaknya. Tak ada ya video ibu layan kerana anak susah.
1: Hello. Ada lelaki baru sekali dua buat dah claim semua ni. Okey,
2: sabar lepas ni kita cerita. Kita dengar dulu lagu ni.
1: Ed Sheeran dengan tajuk lagu dia Perfect.
2: Runtak bagi KL.
1: Ini baru KL.